Kak Putra di Solo Baru ya. Katanya selamat pagi, aku Musang atau Putra di Solo Baru. Oh iya Kak, kata Bunda kita itu nggak boleh ngeledek orang, nanti gedenya bisa jadi jodoh loh. Kayaknya seru nih, mau dicoba. Tapi emang gitu sih ya, biasanya kayak misal juga teman kita cie-ciein kita gitu ya. Sama satu orang lagi gitu ya. Misal Shirley cie-ciein Rido sama siapa ya? Jangan Rido dong. Cie-ciein Rifki sama Cecil gitu ya. Gitu aja gitu terus. Cie-cie-cie-cie apa gitu. Nanti jadi lama-lama pesan yang beneran. Biasanya kayak begitu ya. Pengalaman zaman sekolah biasanya pada begitu teman saya ya kan. Kalau gitu aku ledekin Kak Shirley terus apa ya biar nanti pas udah gede bisa ketemu. Lucu banget. Iya, mau ketemu juga sekarang juga bisa atau besok-besok waktu ada event juga bisa, tinggal merapat ke RRI Surakarta aja ya Kak Putra. Lucu banget dah, bisa begitu ya sampai sana ya. Aku nggak sampai situ loh padahal lo ya. Udah pasti lagunya Juwita dari Rosa ya Kak, terima kasih. Oke, aduh barusan tadi aku putar lagunya Rosa yang Sinaran. Semoga Bunda juga suka ya sama lagu ini. Salam buat Bunda. Bunda juga lagi dengerin apa enggak pagi hari ini Putra. Lagunya Sinaran pasti Bunda juga tahu sih seharusnya ya. Semoga Bunda tetap enjoy dengerin lagu dari Rosa meskipun bukan yang Juwita. Ntar bisa request lagu lagi di Pro 2 Hitlist Santai Siang kalau pengen dengerin Juwitanya Rosa ya. Oke. Bunda, pagi hari ini masak apa Bunda buat Kak Putra? Semangat terus, sehat-sehat Kak Putra juga ya. Semangat buat hari ini. Kak Putra biasanya kan selalu request nih lagu buat Bunda. Meskipun Kak Putra juga suka sih sama lagunya. Cuman ada nggak nih lagu favoritnya Putra yang lagi kamu sering dengerin akhir-akhir ini? Bagi tahu aku ya. Kalau aku tuh lagi dengerin ini. Banyak sih ya. Enggak, ding. Cuman kemarin sempat ngikutin Shina Spiro. Jadi aku lagi suka Die on This Hill sama Hon featuring BK. Kayaknya memang itu lagu favorit saya sih. yang Crying Over You sama apa lagi ya yang lagi aku ikutin. Dua itu sih ya. Kemarin sempat aku cari tahu juga gitu ya karya-karyanya Lana Del Rey. Cuman aku belum dapet yang bener-bener aku suka. Cuman kalau orangnya, personalnya juga aku suka banget sih. Gitu. Perjalanan dia dan kisah cintanya dia sekarang sampai akhirnya punya suami itu aku juga suka banget gitu. Oke. Nanti. Iya, tetap si Pirili juga ya. Mana jadi Bunda Sherly katanya ya. Boleh, boleh Bun. Gemes banget sih ya ampun. Oke, ada Hendra juga di Gajahan. Halo, saya Hendra di Gajahan. Request lagu Sheila on Seven, sederhana. Salamnya buat Dimas Mojosongo KPSI. Sehat selalu dan semangat buat kru Mi Gajahan. Libur oi. Buat penyiar salam kenal dan apa kabar dunia. Buat teman KPSI kalian hebat. Yes, selamat pagi juga buat Mas Hendra. Salam-salamnya sudah saya sampaikan. Lagunya dari Sheila on Seven sederhana aku akan hadirkan setelah ini. Sinaran juga oke buat Bunda, yang penting dari Rosa Kak. Oke siap, seneng deh kalau gitu. Aku lanjut dulu sama lagunya Sheila on Seven sederhana. Nanti informasi seputar lalu lintas, cuaca dan juga lowongan kerjaan tetap aku hadirkan buat nemenin kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
0: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, abis ini aku mau kasih info terupdate seputar perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah buat hari ini. Jadi stay tune di Pro 2 FM, solo aja satu lagu terlebih dahulu. Semoga kamu punya hari yang menyenangkan selalu setiap hari, amin. Jadi aku mau putar dulu lagu Best Day of My Life dari American Authors.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, mari kita update dulu informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Agus Triyono dari BMKG Ahmad Yani. Berikut perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Jumat 10 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cuacanya diprediksi cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, antara 0,1 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Berikut itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini dari BMKG Ahmad Yani. Pastikan kamu juga tetap jaga kesehatan dan selalu waspada dimanapun kamu berada.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Bejo, bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar, toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara 1 detik bikin orang jadi panas.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Yuk kita update terlebih dahulu pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini seperti apa. Nah sekarang aku sudah tersambung dengan rekan Arya yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Arya.
2: Selamat pagi Mbak Charlie.
1: Iya, Mas Arya, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya silakan.
2: Baik, kita menyaksikan pantauan arus lintas Kota Surakarta untuk pagi hari ini pukul 7.46 menit masuk dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Saat ini terpantau untuk kawasan Jalan Slamet Riyadi dari arah barat, yaitu Simpang Leco, arus lintas dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Kemudian di kawasan Simpang Farokah, saat ini dari arah barat maupun dari arah timur juga mulai landai dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Kemudian di kawasan Simpang Tiga Kertas dari arah barat khususnya, saat ini terpantau cukup ramai lancar. Kemudian di Purwosari dari arah barat juga terpantau arus saat ini cukup ramai lancar. Menuju di Simpang Gendengan sampai dengan Bundaran Ladak dari arah barat terpantau saat ini kendaraan juga sudah mulai lancar dibanding dari 30 menit yang lalu. Kemudian di kawasan Jalan Adi Cipto dari Tugu Mangkuto sampai dengan Bundaran Tugu Wisnu, saat ini arus lintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau ramai lancar. Kemudian di batas Kota Klodran, dari eksit tol Ngemplak yang masuk Kota Surakarta maupun keluar Kota Surakarta terpantau saat ini juga mulai lancar kembali. Menuju di kawasan timur yaitu di UNS, arus lintas saat ini terpantau juga ramai lancar. Kemudian di Ndawung, arus lintas saat ini juga terpantau dari arah Solo Baru masuk Kota Surakarta, terpantau arus lintas lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang melakukan perjalanan pada pagi hari ini akan selalu mencari jalur-jalur alternatif, dan kami juga menghimbau apabila ingin melakukan pantauan lalu lintas secara live streaming bisa dibuka di website kami yaitu di Pantau Lalu Lintas Kota Surakarta. Kemudian kami juga menampilkan live streaming di kanal YouTube kami yaitu di ATCS dan Perhubungan Kota Surakarta. Demikian pantauan arus lintas Kota Surakarta untuk pagi hari ini. Tertib Lalu Lintas Kementerian Budaya Wong, selamat pagi. Kita kembalikan ke Mbak Cherly.
1: Terima kasih Mas Arya. Selamat kembali bertugas, tetap semangat. Itu tadi Teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro.

0: Selamat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Selanjutnya kita update terlebih dahulu untuk info lowongan pekerjaan teman Pro2. Kamu bisa share nanti ke saudara, kerabat yang juga mungkin sedang membutuhkan info lowongan kerjaan ya. Ada info loker ini dari PT Jalin Karya Mandiri yang membuka lowongan untuk posisi sales eksklusif. Kualifikasinya laki-laki minimal 25-40 tahun. Ada pengalaman sales di bidang fashion dan jas hujan minimal 2 tahun. Kemudian kalau bisa yang punya SIM A aktif, mampu bekerja dengan target, jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Untuk benefits yang bisa didapatkan adalah komisi bulanan, bonus tahunan, sama subsidi lainnya. Kalau kamu pengen tanya-tanya dulu, bisa WhatsApp di 0813-9209-9305. Atau kamu juga bisa langsung kirimkan lamaran kamu ke email jalinkaryaoprek@gmail.com di situ ya. Kemudian selanjutnya ada info loker ini dari sebentar aku cek dulu dari PT Evers Laboratories yang membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi yaitu application developer staff, electrical maintenance supervisor, wigging supervisor, apoteker penanggung jawab, existing product development supervisor, production supervisor, sama field sales force ya. Kalau kamu mungkin tertarik pada salah satu posisinya, kamu bisa cek di Instagram di Senaker Kota Surakarta, atau kalau kamu mau bisa WhatsApp di 081327866966. Untuk aku akan kirimkan ke kamu info locker yang aku kasih barusan ya. Oke, coba ada lagi ini dari sebentar. Ada info loker dari Elang Perkasa Group yang membuka lowongan kerja untuk posisi koordinator business administration, staff multimedia, dan juga staff mekatronika. Kalau kamu mau cek kualifikasinya bisa mengunjungi Instagram di Senaker Kota Surakarta ya. Atau kalau kamu kepo, pengen tahu, pengen dikirimin sama Shirley, boleh WhatsApp aja di 081-327-866966 untuk informasi lowongan kerjaan yang barusan aku kasih buat kamu.
1: Info lowongan kerja Pro2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro2.

Yuk, sepadanya kita geser ke BST Battle Song Today. Atau jangan-jangan kamu lagi naik BST, Batik Solo Trans. Tapi kalau lagi nggak naik BST, lagi nyantai aja, berarti kita BST-nya Battle Song Today ya. Kita adu dua lagu dan kamu harus vote salah satu lagu yang aku adu di hari ini. Lagunya siapa sih, Shirley? Ada lagunya Simple Plan featuring Saint Paul. Ada Summer Paradise.

Aku tuh suka aja gitu sama Simple Plan ya. Karya-karyanya enak, apalagi yang sama Avril Lavigne itu ya, Young and Dumb itu benar-benar aku suka sekali. Summer Paradise juga seenak itu ya teman Pro 2. Aku akan adu dengan lagu dari Taylor Swift, Cruel Summer.

Sama-sama enak, sama-sama bagus, sama-sama terkenal juga ya nggak sih? So, kamu mau pilih yang mana? Bagi tahu dari sekarang di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan receh.

Lagunya dari Tulus Teh Hijau, lagu yang lagi happening banget dan aku kasih spesial buat yang udah request ada teman pro 2 EKS di Boyolali, lama banget gak ketemu aku, kemana aja. Tapi seneng banget karena EKS sibuk aktivitas segalanya yang bikin EKS juga jadi happy. Aku selalu support, pokoknya sukses selalu, bahagia dan sehat-sehat buat EKS di Boyolali. Gimana Boyolali cerahkan pagi ini sama ya? Apa aku ke Boyolali aja ya? selalu deh ya. Kata IKS pagi Kak Shirley, lama gak nimbrung jadi gimana gitu. Iya jadi gimana gitu, berasa asing ya. Enggak lah, seneng banget, makasih udah disempetin gabung sama Prodo FM Solo di sela-sela aktivitas Kak IKS ya. Semoga senantiasa sehat selalu ya Kak. Requestnya sudah aku puterin. Teh hijau ya, semaca ya. Makasih petugas, lanjutin jobnya. Semangat pagi yang dingin sedingin sikapmu padanya. Bukan lagi yang dingin sebenarnya sikapku atau sikap dia. Bisa aja sih, bener-bener deh ya. BST-nya pilih, oke, terima kasih. Nanti aku akan bacakan ya lagu pilihannya Kak IKS. Terima kasih. Monggo silakan dilanjut. Biasanya jam segini buat live kan. Siap. Kalau gitu dilanjut dulu aja Kak IKS, semangat selalu ya. Makin sukses, rezeki berlimpah berkah. Amin. Oke, BST tadi antara lagunya Taylor Swift Cruel Summer atau lagunya Simple Plan featuring St. Paul Summer Paradise. Coba kamu pilih salah satu. Bagi tahu sekarang di nomor WhatsApp 081-327-866-966.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Lagunya dari Bilal Indrajaya, niscaya lagu favorit aku sih. Sempet waktu dia habis rilis, aku suka banget sama lagu ini, enak aja gitu ya. Terus udah deh, biasa aja. Habis itu baru beberapa hari ini sih suka lagi sama lagunya Bilal Indrajaya, dan baru banget hari ini aku dengerin lagi banget banget. Bassnya enak banget, gak bisa sih siapa ya yang main bass. Basisnya Bilal di lagu Niscaya ini enak banget ternyata ya. Oke, baiklah kalau begitu sudah banyak yang vote lagu. Yang belum sempat vote silahkan aja, masih bisa sambil aku bacain satu persatu. Antara lagunya Simple Plan featuring Sean Paul, Summer Paradise, atau Taylor Swift, Cruel Summer. Silahkan pilih salah satu, bagi tahu di 081-327-866-966. Pertama masuk ada teman Pro 2, Theodorus Yudhistira, pilih Taylor Swift, Cruel Summer. Okidoki, terima kasih. Lanjut ada siapa lagi ini? Aku cek terlebih dahulu. Teman Pro 2, mboh katanya. Lucu banget. Mboh. Coba aku scroll dulu ya, siapa tahu pernah kenalan gitu. Tapi kalau di info kontaknya sih namanya mboh. Wait. Oke, dari Kak Yesha di Sukoharjo, baik. Yang katanya mau request lagu Treat You Better. Oke, coba nanti ya, kita ke BST dulu. Ada teman Pro 2 April, aku vote Taylor Swift, Cruel Summer. Terima kasih April. Lanjut ada Ricky Diaz, pilih Taylor Swift juga yang winner Shirley. Oke, coba nanti kita lihat dulu ya. Oke, lanjut ada RBM Family. Selamat pagi Pro 2, aku pilih Cruel Summer dari Taylor Swift. Siap, terima kasih. Lah, belum ada yang pilih Simple Plan toh. Aku aja lah yang pilih deh. Oh, akhirnya ada Muhammad Alwi yang pilih Summer Paradise dari Simple Plan. Oke, terima kasih Muhammad Alwi. Ada Aida Aidudu, pilihnya Cruel Summer Taylor Swift kakak. Okidoki, terima kasih. Ada juga Kak Dia Ristanti, pilihnya Taylor Swift. Siap, terima kasih Kak Dia, selalu setia menemani saya. Sehat selalu, semangat buat hari ini. Ada juga teman Pro 2 Indah, pilih Cruel Summer kak, boleh. Aku lanjut, ada Dita Sari, pilih Cruel Summer juga. Buset, banyak banget ya. IKS tadi pilih siapa? Aku scroll dulu ya. Taylor Swift juga. Oke, baik. Terima kasih. Ada Unika. Aduh, susah. Tolong kasih satu suaraku untuk lagu yang paling sedikit jumlah vote-nya. Dari kemarin mah gitu. Sebel deh.

ya udah Summer Paradise aja ya. Ini kasihan cuma satu doang nih, padahal lagunya seenak itu loh. Ini udah summer, udah mau weekend juga ya kan. Boleh, ya udah. Terima kasih Unike, ada Akbar pilih Summer Paradise. Terima kasih Akbar. Lanjut ada Ninda di Bandung, mau request lagu, coba nanti ya. Ada Mr. Johnny, hai Mr. Johnny, pagi, apa kabar, sehat-sehat. Dari Mr. Johnny pilih Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul. Terima kasih Mr. Johnny. Ada Upi pilih Taylor Swift, terima kasih. Ada Ariati Titi, halo selamat pagi Kak Ariati Titi, vote Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul, terima kasih. Okidoki, lanjut terakhir ini, okay, ada yang request ya, teman pro 2 siapa, aku cek dulu. Ada teman pro 2 Roshid ya. Nanti aku akan bacakan lagi, stay tune di Pro 2 FM Solo. Tapi yang jelas, selamat pagi Kak Sherry, mau request lagu Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu, sama request Seventeen Menemukanmu. Lagu spesial buat istriku karena hari ini hari pernikahan kami, Masya Allah. Happy anniversary buat Kak Rosya dan juga istri, semoga pernikahannya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu penuh kebahagiaan, rezeki, sakinah, mawaddah warahmah, dipenuhi dengan ketenangan selalu, kedamaian. Amin. Aduh, melo. Senang deh, ikut senang. Anniversary yang keberapa pernikahannya kalau boleh tahu? Pokoknya doa-doa baik deh buat keluarga Kak Roshid ya. Dari Catur, karena saya cogil, maka saya akan pilih Cruel Summer-nya Taylor Swift. Ya ampun, aku kena lagi. Why? Selalu ya. Gak ada kayak gitu. Aku mulu. Lucu banget sih stikernya. Ya udah deh. Gak gitu kali Catur mah. Buktinya kan aku selalu setiap hampir kan, hampir setiap siaran tuh pasti selalu puter kan. Kenapa lagi? Kok jadi framingnya begitu ya? Kalau yang bola kemarin benar, kalau yang ini nggak benar ya. Oh, anniversary pernikahan yang ketiga tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Ikut seneng banget. Ada agenda atau rencana apa, tapi yang jelas doa-doa baik saya selalu menyertai keluarga Kak Roshid ya. Nggak tahu, kayak... Okay, baiklah, jangan nanti saya jadi melo. Pokoknya yang terbaik buat Kak Roshid dan juga sang istri, keluarga ya. Okay, masih ada Kak Julius. Sepada, pagi Kak Shirley, salam sehat selalu, aku pilih Taylor Swift. Terima kasih Kak Julius sudah disempatkan vote lagu di BST Battle Song Today hari ini. Okay, baiklah, berarti udah mutlak ya. Ada Cruel Summer-nya Taylor Swift yang lebih unggul dibanding Summer Paradise dari Simple Plan featuring Sean Paul. Catur mah curang. Yang dulu ngenalin aku sama lagu ini, ya meskipun udah tahu tapi sempat lupa, itu adalah Catur. Tapi kalau disuruh begini, tetap pilihnya Taylor Swift. Heran deh. Ada aja ya. Bener-bener nih malah ngajak berantem. Gak dong, bercanda. Ya wes, aku kalau gitu puterin dulu lagunya Taylor Swift, Cruel Summer. Baru aku akan putar lagunya Simple Plan, Summer Paradise featuring Sean Paul. Enjoy the song.

0: Seenak itu gak sih lagunya? Summer Paradise 100% sih kalau aku ya. Di BST-nya nanti kena lagi. Tapi seenak itu loh lagu Summer Paradise ya gak sih? Singing la da da da da. Enak. Terus tell me how to get back to Summer Paradise with you and I'll be there in a heartbeat. Enak banget lagu ini ya, teman Pro 2. Baru dengerin banget sekarang sih. Udah biasa putar juga lagunya buat kamu, tapi bener-bener yang baru aku dengerin itu sekarang ya. Mana sekarang lagi, mana aku putar lagi pula. Jangan dong. Kita masuk aja sekarang ke zona ngopi, zona ngobrol pagi hari Jumat. Kalau gitu stay tune di Pro 2 FM Solo aja, teman Pro 2. Berarti kita akan ngobrolin seputar tematik kita hari Jumat. Zona ngopi adalah lingkungan hidup. Kalau kamu juga mau cerita-cerita boleh di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Pro 2.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.
2: Bagi dunia, mungkin kamu bukan siapa-siapa, tapi bagi seseorang, bisa jadi kamu adalah dunianya. Dari film Sebarkan Bunga Lili.
1: Kuotamu.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, pernah kebayang gak sih kalau bumi itu kayak rumah besar? Kita tinggal, makan, tidur, healing, semuanya dari bumi. Tapi coba lihat sekitar. Sampah makin numpuk, sungai makin kotor, cuaca makin gak jelas. Kalau rumah kita udah kotor, betah gak sih tinggal di situ? Sekarang banyak banget bencana yang datang tiba-tiba. Banjir, tanah longsor, bahkan gunung meletus. Tapi ingat, banyak dari itu bukan cuma faktor alam. Kita juga punya andil besar di dalamnya. Buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa mikir, cuek sama lingkungan, kecil sih, tapi efeknya gede banget. Nah, mulai dari kita dulu yuk. Gak perlu yang ribet. Kayak misalnya nih, kurangi sampah plastik, jangan buang sampah ke sungai, tanam pohon atau rawat tanaman di rumah, laporkan kalau ada titik rawan bencana di sekitar kamu, dan yang paling penting, tetap peka sama kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi ingat ya teman Pro 2, save nature, save future. Mulai dari langkah kecilmu hari ini, karena masa depan bumi ada di tangan kamu. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: memulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.
1: Pro 2 FM. Zona ngopi, zona ngobrol pagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi Rido. Biasa aja dong. Biasa aja dong.
2: Biasa aja dong. Biasa aja dong.
1: Biasa aja dong.
2: Dia ngeliatin saya, Bu.
1: Oh iya.
2: Tuh.
1: Oh iya lagi.
2: Parah sih si onyet.
1: Biasa aja dong. Masa aku dikasih pantat? Biasa aja dong. Yeah. Biasa aja dong. Yeah, yeah, yeah. Biasa dong kakinya, biasa aja dong.
2: Iya, yeah, emang gitu biasa, Bu, posenya, Bu.
1: Oh iya. Saya kalau Rido tidur juga gitu kan? Mana enggak pernah gerak lagi.
2: Teman Pro 2 juga bingung nih, kita ngomongin apa sih. Yeah. Jadi sebenarnya kalau teman Pro 2 pernah berkunjung ke studionya kita, kita perlu dipenuhi dengan ornamen-ornamen dan juga relief ya.
1: Relief segala.
2: Benda-benda pernak-pernik yang
1: arca sekalian dong. Ya.
2: Gak sih yang lucu-lucu, misalnya di sini ada boneka monyet. Mm. Terus ada karakter Dona Menyon, terus ada ini sukanya si JJ.
1: Iya, itu adalah Naruto ya.
2: Bukan, sudah jelas ini. Kelihatan apa? Banget. Ini Pokemon jenis apa ya?
1: Bukan dong.
2: Bukan ya?
1: Bukan, ini adalah... itu
2: Roronoa Zoro.
1: Bukan.
2: Iya benar. Itu kalau saya jawabnya
1: benar. Zoro benar Zoro.
2: Zoro
1: ya.
2: Kan. Ini Roronoa Zoro yang punya 3 pedang dan ini pemberiannya si Pro 1 yaitu iya. Si Citra. Ini adalah karakter yang memang horor di film horor nih kalau enggak salah.
1: Enggak dong.
2: Hah? Bukan ya?
1: Bukan dong. Itu iya. Namanya Snow Black. Lah rambutnya hitam. Iya.
2: Saya tahunya ini film horor, soalnya kan serem tuh yang jadi penyihir tuh.
1: Iya
2: kan
1: sih.
2: Hidungnya kan panjang, terus iya. Ada gintil-gintilnya, terus ngasih iya. Dia...
1: Apple.
2: Apple gitu iya. Ya. Tahu itu iPhone apa iPad yang dikasih tuh? Kan gitu. Dikasihnya produk Apple.
1: Bukan, beda. Apple.
2: Apple beneran?
1: Apel.
2: Wah, siap datang.
1: Siap, tapi...
2: Para.
1: Mau ada info-info terupdate aja dari rrinfo.id. Nanti juga santai siangnya ada Rido Wicaksono yang nemenin kamu teman Pro 2.
2: Yo kru. Kenapa ada informasi yang tidak menyenangkan dari pejabat-pejabat kita?
1: Iya nih, serem banget deh.
2: KTP Anda Sukoharjo kan ya?
1: Iya
2: lagi. Iya, KTP Sukoharjo.
1: Aduh,
2: lagi.
1: Tapi kita ke Sragen dulu aja.
2: Oh, gitu. Iya. Ini ceritanya mau prediksi apa gimana?
1: Enggak.
2: Jangan lah.
1: Bukan
2: ya.
1: Ranah saya ya. Aduh. Iya. Ini loh, karena kan ini cuaca cerah banget ya Rido ya.
2: Ih, panas.
1: Cerah terus beberapa belakangan ini ya. Nah, di musim kemarau yang mulai dirasakan sama kita ini ada BPBD Kabupaten Sragen yang mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Meski sampai sekarang permohonan bantuan baru ini berasal dari satu desa aja, baru satu yeah. Desa begitu. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen yaitu Triyono Putro juga mengatakan kalau pihaknya sudah melakukan kesiapsiagaan sejak sebelum musim kemarau datang. Nah, itu dilakukan dengan memetakan wilayah yang memang berpotensi mengalami kekeringan. Sejauh ini gimana di tempatnya Rido Wicaksono?
2: Ya, sebenarnya Sragen itu kan emang ada daerah-daerah yang sangat kering, tandus. Benar. Dan daerahnya ya itu-itu aja. Jadi sangat bisa dipahami dan dimaklumi kalau dari pemerintah Kabupaten Sragen ini sudah punya petanya, sudah punya apa ya, kayak denahnya, layoutnya, mana-mana daerah yang biasanya itu membutuhkan air bersih, pasokan air bersih. Karena memang sangat-sangat mengherankan ya, Sragen itu tempat saya sih aman-aman aja gitu ya, cuma di daerah lain itu wah kalau tandus, setandus-tandusnya. Karena emang believe it or not, mungkin teman Pro 2 juga pernah baca itu artikel ataupun juga pernah menilik sejarahnya. Kalau di Sragen itu sebenarnya memang dulu katanya sih memang berupa lautan.
1: Iya.
2: Iya, makanya kan banyak ditemukan kayak fosil-fosil. Betul. Gitu kan ya. Makanya ada. Itu pula yang katanya mendasari kalau di beberapa daerah itu tanahnya benar-benar kering dan sulit di... tanami ataupun juga sumber airnya itu
1: minim banget,
2: minim,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, ini ada dua wilayah yang sudah menerima bantuan air bersih yaitu Duko Grengseng, Duko Bendorjo sama desa di Desa Poleng ya, teman Pro 2. Tapi selain kecamatan Gesi, tahu kecamatan Gesi nggak?
2: Kurang tahu sih saya.
1: Itu ada permohonan bantuan juga yang mulai masuk dari Kecamatan Tangen dan sedang dalam proses verifikasi lapangan. Nah, BPBD ini juga sudah memetakan sebanyak 34 desa di Kabupaten Sragen sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Tapi sampai sekarang baru ada 2 kecamatan yang mengajukan permohonan bantuan. BPBD perlu aku nggak ya, Rido? Kira-kira
2: Anda bisa apa? Kalau mereka butuh air.
1: Pemetaan. Aku dulu bikin peta gitu. Jadi aku bisa memetakan namanya kayak lahan terbuka gitu ya. Tapi aku udah lupa dan itu sulit sih sumpah.
2: Jadi sebenarnya si Sherly kan SGO, geonya itu adalah geologi ya.
1: Enggak dong. Geol. Nah, info selengkapnya barusan kamu bisa cek juga ya teman Pro2 di rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar satu konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya. Meskipun habis ini sepada kelar, ntar dilanjut santai siang. Bahkan sampai jam 12 malam nanti ditemenin sama Pro 2 FM Solo. Barengan sama kawan-kawan aku, gantian ya. Aku mau sapa dulu buat teman Pro 2 Yeni. Buset, siang panas tapi anginnya dingin. Kayak sikap mantan. Oh, tidak. Kenapa ya? Tadi siapa lagi yang begitu ya? IKS tadi juga begitu. Yeni juga begitu. Ya ampun ya. Semangat buat kita hari Jumat. Jumat semangat, Jumat sehat, Jumat berkah buat kita. Amin. Semangat ya. Yeni, makasih udah gabung sama aku di sini. Lama banget enggak ketemu sama Yeni. Semoga besok bisa ketemu lagi. Ya, pokoknya ketemu di saat aku menemani kamu ya, teman Pro 2. Cuma yang jelas selalu ditemenin sama Pro 2 FM Solo dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, ditemenin sama lagu-lagu hits Indonesia mancanegara juga. Aku harus turun mengudara, maaf-maaf kalau selama nemenin kamu ada salam pun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya

0: Info Pro 2.
1: Info pertama hadir dari dunia olahraga. Sebanyak 6 petinju putra Timnas Tinju Indonesia naik ring untuk berjuang menuju babak semifinal ASEAN Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan, Jakarta. Penampilan tim merah putih akan diawali dari kelas bantam kelas putra di 55 kg. Di mana ada Pangeran Fabruzio yang akan bertemu dengan wakil Uzbekistan Elyor Rustamov. Keenam atlet putra akan berjuang untuk mengikuti jejak rekan-rekan mereka, petinju putri yang sudah mengunci tiket di babak semifinal, seperti Dira Atika di kelas bulu putri, ada juga Angie Antani di kelas terbang ringan, terus ada Maria Maisita di kelas welter ringan putri, ada juga nih Linda Sari Langi yang berjuang di kelas minimum putri.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, kisah manga Naruto akan diangkat menjadi film live action. Proyek itu bahkan sekarang lagi open casting secara global mencari pemeran trio utama yaitu Naruto, Sasuke, dan juga Sakura Haruno. Selain ketiga karakter itu, proyek dari Lion Stage ini juga mencari pemeran untuk karakter Team Seven lainnya yaitu Kakashi, serta sejumlah tokoh lainnya di kemudian hari. Film ini akan ditulis dan digarap oleh Destin Daniel Cretton yang pernah ngerjain film Shang-Chi dan And the Legend of the Ten Rings di tahun 2021 dan juga Spider-Man Brand New Day yang dirilis 2026.
0: Baru saja kamu dengerin info.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

0: Hit List.
1: Now on air, Rida Wijaksono.
2: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari yang panas ya teman Pro 2. I'm so glad to see you again di kesempatan kali ini, hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Aih, beberapa orang datang ke sini, saya terkaget-kaget ya. Sebagai seorang junior yang baik, tentu saja saya harus mengedepankan tata krama dan juga sopan santun ya. Jadi waktu tadi saya mau calling nih, mau opening, tiba-tiba mak petunjuk kok ada wajah-wajah yang tidak asing gitu ya. Cuman udah lama gak ngeliat, ternyata bener. Senior-senior saya yang udah malang melintang di dunia broadcasting pada datang ke RRI ya. Ya kali gak disambut, ntar saya kualat lagi. Ya udahlah ya. Selamat siang ya untuk senior-senior saya yang di siang hari ini lagi berkumpul, lagi bercanda-bercanda tuh di depan studio. Tadi kita udah sempat foto-foto bareng, terus sharing-sharing bareng gimana aktivitasnya selama ini ya. Dan semoga aja kebersamaan ini tetap terjalin sampai kapanpun, sampai tua nanti, sampai kita di ending of the life. Alah apa sih? Nek ora iso bahasa Inggris sih, mendingan kita belajar bahasa Inggrisnya di English Corner. Lu sepil ya. Jadi ada satu program acara nih teman Pro 2 yang next kita akan adakan ya. Kita akan launching. Sudah sih di launching waktu di The Colomadu kemarin, yaitu English Corner Pro 2, di mana teman-teman bisa belajar bahasa Inggris gratis. Tis-tis ya. Ada kursusnya nanti. Dan nanti acaranya insya Allah akan ada seminggu sekali juga untuk on air di Pro 2. Lumayan ya, sambil mengasah bahasa Inggris kamu. Jadi jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, jangan takut untuk bicara bahasa Inggris. Karena kalau gak dicoba ya bagaimana bisa kita tahu ya untuk progres kita seperti apa. Jadi lebih baik salah karena mencoba daripada tidak pernah salah karena tidak pernah mencoba. Iya kan? Wadidaw, sok bijak sekali saya. Ya udahlah ya. Di kesempatan kali ini ada saya. Seperti sudah kamu bilang tadi, sudah dibilangin sama si Q-nya tadi kalau kamu bakal ditemani oleh saya Rido Wicaksono sampai jam 15 nanti, tentunya di gelaran santai siang. Kita awali di Pro 2 Hitlist. Sampai jam 12 kurang sih, soalnya nanti saya kan harus prepare untuk Jumatan. Ya kali enggak Jumatan. Udahlah cari nafkah gara-gara rezekinya dikasih sama Allah, gara-gara dikasih Tuhan. Kok malah gak Jumatan, nanti bisa ditarik semua ntar ya. Siap-siap ya buat cowok-cowok seantero seluruh raya yang mendengar suara saya, tentunya yang muslim ya, untuk bersiap-siap nanti melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid favorit kamu. Kenapa kok favorit? Ya karena banyak faktor. Satu, karena bacaannya pendek, karena khotbahnya sebentar, dan tentu saja biasanya sedekah Jumatnya mantap. Waduh, mantap sekali itu ya kalau dapat nasi padang di Jumat berkah ini. Barengan saya di Pro 2 Hitlist. Silakan request lagu favorit kamu domestik dan juga mancanegara di 081 327 8669 66.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu from Zara Larsson with Lush Life. Yes, Stefanana the Crush. Ah, let's see from WhatsApp ya, yang udah masuk di 081327866966. Apakah ada? Coba. Dari Lara Purnama Sari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Aku mau izin request lagunya dari Angis Carvalho, Merelakan kak. Oke. Merelakan. Haset. Set. Oke, baiklah. Masuk. Terus dari IKS. Nah, katanya gini, siang Brerido aka Bejo katanya. Iya. Puterin lagunya Tulus yang Teh Ijo. Oh iya. Yoi. Kayak out of the box gitu ya. Saya tuh sampai gara-gara denger lagunya si Tulus ya, terus baca judulnya aja Teh Hijau. Saya tuh sampai browsing loh. Apakah green tea dan matcha itu sama? Green tea kan teh hijau ya. Matcha itu yang selama ini kita tahu yang di kafe-kafe harganya bisa sampai 70 ribu itu kalau yang matcha seremonial. Gila sih, harganya bisa begitu ya. Yang diuwek-uwek pakai adukan khusus yang bentuknya kayak itu sih. Kayak yang dibuat ngeruk apa, dibuat seruk-seruk kepala itu loh. Yang kalau palanya diseruk-seruk tuh nyaman gitu, kayak bentuknya kayak cengkraman kawat-kawat gitu. Nah itu lebih kecil. Nah itu dipakai buat adukannya itu. Kok harganya bisa seedan itu ya harganya ya, I don't know. Dan saya kayaknya gak sayang gitu untuk beli, untuk menikmati masuk ke dalam kerongkongan. Kecuali mungkin saya punya 74 kg emas. Aizah. Kalau lihat pemberitaan yang hari ini kita lihat ya, rasanya itu jadi kayak menyebalkan gitu ya. Hidup itu dipenuhi oleh orang-orang serakah. Di saat orang-orang itu ada yang benar-benar jungkir balik dalam hidupnya. Antri-antri bensin. Ada yang harus banting tulang, peras keringat ya, sehari mungkin cuma dapat 10 ribu, 20 ribu. Dia punya 74 kg emas, total berapa-berapa miliar gitu, 500 berapa miliar gitu. Jadi kayak gara-gara banyak-banyaknya kasus korupsi yang ada dan nilainya itu triliun, dalam benak saya gitu ya, angka 500 miliar itu jadi kelihatan kecil gitu ya. Soalnya apa-apa sekarang itu triliun. Anggaran buat ini triliun. Dikorupsi segini triliun. Ay, 500, ah kecil gitu. Pegangannya belum pernah gitu ya. Bisa-bisanya kita nganggap nominal segitu kecil ya. Tapi benar sih, ngeri selama masih penegakan hukum untuk para koruptor di Indonesia itu hanya seperti bercanda aja, lawak doang. Saya rasa gak akan ada perubahan gitu. Terlihat dari beberapa meme yang muncul di saat para koruptor-koruptor di luar sana ketika tertangkap. Mereka mukanya sesedih itu, semalu itu, sehina itu. How about us? Gimana bagaimana dengan kita? Konferensi pers. Dada-dada ya, senyum say hi, ngeledek. Parah sih. Terus kata IKS ya, sedikit curhat aja. Lanjut jobnya ya Bray, semoga sehat selalu dan lancar dalam mencari bojo. kleru rezeki katanya, bercanda. Gak apa-apa. Gue kok gak apa-apa gimana sih? Ngeri sekali. Gas, habis ini saya puterin ya. Gas. Semangat mencari. Semangat mencari rezeki yang halal.
yang halal, ojo korupsi gitu, ojo korupsi, kayak titik-titik. Isi sendiri gitu ya. Set, nah. Iya. Pokoknya harus nyari rezeki yang ini ya. Halal ya. Enggak berkah. Serius. Ente mau ngasih makan anak-anak ente pakai duit hasil korupsi? Itu anak dagingnya, darahnya, tulangnya besok kalau terbentuk dari harta-harta yang haram. Terus gimana coba mau masuk ke dalam surga? Ah, itu analogi yang bikin saya kadang-kadang tuh mak perinding gitu ya. Bayangkan kalau kita pernah makan harta yang harusnya bukan punya kita, terus jadi bagian dari tubuh kita. Mau masuk mesti harus dioperasi dulu kali, diodol-odol sih kali ya. Karo malaikate, ngeri toh. Kata IKS, siap paus. Bukan ustad, lebih ke ini, jamaah yang ngeri kalau diceritain hal-hal yang kayak gitu. Wah, apalagi nanti pas sholat Jumat, kira-kira siapa yang jadi khotibnya ya, yang khotbahnya siapa ya? Biasanya sih Bray Agil. Bray Agil asik kalau dia jadi khotbah, Dia jadi khotib, ngisi khotbah. Dia sukanya bedah lagu ya. Keren sih. Kasih lagu-lagu yang kekinian gitu, dibedah gitu. Terus hal-hal yang lagi happening gitu. Wah, asik sih kalau ada ustadz-ustadz kekinian kayak gitu ya. Asalkan apa yang disampaikan tetap dalam koridor dan juga kaidah-kaidah yang tepat ya, yang benar dan merujuk dari Al-Quran dan juga hadis gitu. Saya rasa sih gak ada masalah. Ya kan? Lebih menyenangkan gitu ya. Ya di samping sedekah atau ininya sih, makanannya di masjidnya sih. Sedekah Jumatnya itu. Biasanya bocil sakura bakal keduman. Oke, baiklah, kita ke lagu tadi Angie Carvalho ya yang merelakan. Habis itu ada Green Tea dari Tulus. Nanti berturut-turut saya hadirkan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Rido Wicaksono dan masih lanjut ya. Waktunya emang lebih sebentar, lebih sedikit dari Pro 2 Hitlist di edisi yang lain. Karena ya kan harus siap-siap berjumatan dulu. Kecuali Kak Jobo sing mandu atau hostnya di siang hari itu cewek-cewek gitu ya. Si Cecil ke, si Shirley ke, si Atika ke. Atika cuma-cuma dewe ngono ketok ya bagus ya. Saake kok ditinggal si Desva. Ya udahlah ya, coba tadi WhatsApp dari IKS katanya gini, teh ijonya di mana ya, Bray? Dari kemarin cari liriknya yang teh ijo enggak nemu. By the way, makasih udah diputerin lagunya. Ada. Surprisingly emang unik lagunya dan lafalnya ketika ngomong teh hijau tuh cepet. Jadi ya mungkin pas lagi didengerin tuh kayak lewat gitu. Tapi unik loh ya, keren juga nih lagunya. Bisa out of the box. Jangan-jangan sebentar lagi bakal ada yang bikin lagu judulnya Maca atau Red Velvet atau Bus Burn Cheesecake atau Fuji Brownies. Sebutin aja, terus-terusin aja semua dessert, semua minuman, smoothies gitu kali ya. Seru tuh, inspirasi buat bikin judul lagu ya. Katanya kayak baca Iqra Bilaguna kan ya. Iya. Silakan ya para musisi berbondong-bondong untuk membuat lagu dengan judul yang clickbait. Nah, zaman sekarang harus gitu ya. Bikin konten YouTube clickbait, bikin VT clickbait, reels clickbait, semuanya harus di clickbaitin. Bahkan ketika bikin podcast kan depannya harus duer dulu. Maksud kamu apa? Blem. Padahal isinya kalem-kalem aja. Kan gitu. Kata Catur. Apa nih? Absen sebelum Jumatan. Iya. Iya, bariki IDW kudu melakukan kewajiban kita sebagai laki-laki maskulin sejati ya, yang beragama Islam alias Muslim, untuk menunjukkan diri kita bahwa kita ini memiliki rasa syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nek ora dijabut nikmatnya nggak IDW. Gimana, sudah ada yang sudah 3 kali tidak jumatan? Gendang kuotane wis entek. Mancalo dino iki ndak di statusmu dijikok ya, status Islammu. Katanya kan gitu ya. Katanya kalau 3 kali berturut-turut nanti kagak Islam lagi gitu. Wah, enggak apa-apa, ntar tinggal syahadat lagi no. Gini gojekane ngono, ora nih. Ojo medeni. Mana lidahnya kelu lagi pas lagi mau ngomong syahadat. Ngeri banget sumpah. Yo imamen, siap-siap ya Catur. Dan semuanya all of you. Ya seperti saya bilang tadi ya, laki-laki maskulin sejati tidak akan muslim loh ya. Tidak akan tidak jumatan. Bahkan kadang-kadang sholat 5 waktunya bolong-bolong, penting jumatan. Oh no. Sing kebangetan, sing konsisten. 5 waktu ora, jumatan ora, wis remuk. Iki gondelane opo lho? Amenemoni opo lah. Dari April nih ya. Penjaga siang hari. Katanya yes. Gimana April? Ngomong-ngomong soal jajanan SD katanya. Dulu sering beli apa? Wah. Tiba-tiba ditodong. Pertanyaan jajanan SD. Masalahnya jajanan SD saya tidak sevariatif sekarang ya. Sekarang itu ada macam-macam ya. Dulu seingat saya gak ada Jasuke. Depan SMA 6 saya tuh, kan saya dulu SMA 6. Sekarang giling. Depanannya itu isinya makanan semua ya. Ada Batagor, ada es Dunia Belum Berakhir. Dunia belum berakhir. Walau kau putuskan aku, ketika saya nyanyi gini gak ada yang tahu.
soalnya syaden lagi jadinya. Jadi sekarang itu macam-macam, Jasuke, Batagor, Petoprak ya. Terus apa sih itu? Cilung ya, cilung. Sekarang dulu cilor sih. Cilung ya? Dulu itu telur gulung cuman, sekarang cilung, bilung. Sekarang dulu enggak ada, dulu telur ya telur. Telur gulung aja. Makanya kalau dulu ditanyain, dulu waktu SD sering jajan apa? Jujur ya, saya ketika SD tidak dikasih uang saku. Itu kalau pertanyaannya buat saya loh ya. Tapi kalau buat teman Pro 2 silakan sharing di sini. Kalau dulu saya enggak dikasih uang saku. Pernah jajan tapi pas orang tuanya datang itu, jadi saya bisa dengan lantang saya minta, "Bu, Bu, minta duit," gitu. Dan yang saya sangat berkesan ketika saya bisa membeli atau jajan karena langka ya momen itu, saya tuh benar-benar tertarik sama es potong. Itu saya suka, makanya sampai sekarang tuh emang dari dulu saya suka es krim kan ya. Saya es potong itu, peh, dikasih ya sama ortu, duit ya, saya beli sampai 2 kali. Dalam satu kesempatan itu saya beli, saya habisin, saya makan, terus saya beli lagi sampai heran tuh. Loh, tuku meneh? Iya pak, sampai 2 kali. Kasian saya tuh emang. Nah waktu SMP itu sudah mulai agak-agak rotok beling-beling sidi ya. Tapi juga gak dikasih uang saku, podo wae. Nah waktu SMA itu udah mulai itu. Kon dipetok, wegah ya toh. Gengsi no aku. Nanti gak dibully sama temen-temen. Nah, masih dipetok ngopo. Akhirnya saya mulai ini numpak bis sama ini angkuta. Padahal susah, jadi jalurnya saya itu susah kalau mau pulang. Akhirnya saya harus 2 kali oper. Naik bis terus naik angkot. 3 kali ya. Jadi naik bis terus nanti naik bis lagi terus angkot. Itu susah memang. Makanya ditawani dipedok. Ini aku wegah no. Gengsi no. Ramboys. Zaman semono masuk kelambinnya ditoke dipedok. Dipapak. Malu dong. Gak keren dong. IKS apa ini? Kroisong Pattaya J, apa itu? Coba liriknya gimana, yes. Apa sih itu? Ini lo liriknya gimana? Ini kan juga makanan, coba buatin lagunya. Oh gitu. Apa sih ini? Kok serem gitu sih? Kok wujudnya kok ngeri gini sih? Ya Allah. Apa sih itu? Di. Itu makanan tuh. Saya enggak tahu soalnya. Kok mak perindingnya wangi. Ya Allah. Parah sih. Itu apa sih, rumput laut? Ya Allah. Si catur nih. Tidak sevariatif sekarang alias sudah tua, wek. Kesenjangan usia katanya. Zaman SD saya dulu es cao gelas kecil 100 rupiah. Dulu tuh Deti Haji banget, serius. 100 rupiah itu sungguh sangat berharga ya. Sekarang apa itu? Ngamen aja ogah dikasih 100 rupiah. Bahkan susah nyari 100 rupiah. Bapak-bapak dompet tok ya, bapak-bapak kantongan. Iya dulu tuh apa-apa 100 rupiah, apa-apa 100 rupiah. Saya ingat banget beli tempe itu 100 itu 2 ya. Terus apa tuh kayak krip-krip lah, anak emas. Terus, dan itu gak bisa dimakan sendiri. Apa itu makan sendiri? Zaman sekarang tuh heran saya. Masih kayak gitu gak ya? Dan jaluk-jaluan. Dulu tuh tidak mungkin kita makan dengan tenang tuh tidak mungkin, saudara-saudara. Misalnya nih teman Pro 2 beli makanan apa gitu ya. Jaluk, Kiki Wotengen jaluk. Serah mungkin warek wes. Jadi makan bakso Jack, Salome, Popoy, serah istilahnya. Cilok kalau zaman sekarang, pentol ya.
Gak mungkin makan dengan tenang. Anda makan, beli di situ ada 10 pieces ya. Terus Anda makan 10-10-nya. Hah, jangan bermimpi. Kalau itu ada 10 pieces atau 5 pieces, maka mungkin Anda akan hanya memakan 10%-nya. Persentase dong. Sing liyane lah JP koncone wis. Nek nolak ya dikira di engko dibuli cetil ya toh. Nek dikeke ya ngenes men nek dhewe tuku ruangan 10%. Apa itu? Oh, IKS. Itu nori, norinya beli ke Thailand, enggak bisa. Kalau dapat aku kirim ke dari Bro 2. Boleh, boleh, boleh. Hi, mana tak kasih ke Cecil sama si Shirley lagi. Terus si Atika. Seru kali ya di prank itu dikasihin. Tapi mungkin teman Bro 2 bingung kali apa yang saya lihat dikirimin sama si KS. Ya semacam itulah croissant tapi apa ya? Inovasinya mengerikan gitu ya. Mengerikan sekali. Iya. Next ya. Oke, baiklah. 11.33. Wih, itu ada Pak Ustadz tuh si Agil tuh. Si Agil tuh. Gimana ntar yang jadi kotip siapa, Bray? Bray Agil. Ente jadi Agil, jadi Ustadz? Bukan. Wah, padahal pengen ini bedah lagu teh hijaunya Tulus katanya. Yoi. Pak Ustadznya nanti kotipnya bukan Agil. Wah, berarti nanti gak bisa bedah lagu nih. Ya udahlah ya. Yang lain aja gak apa-apa ntar. Mana lama lagi ntar Ustadznya. Enak kalau Agil. Pokoknya favoritnya Pak Nur, Bre Agil, ame... Ida itu sih, dua itu sih. Yang lainnya lama-lama. Bukannya gak betah. Bukan. Bukan teman Pro 2. Saya bukannya tidak betah. Cuman kayaknya kalau sebentar itu lebih nyaman gitu. Iya. Ah, kita ngomong gitu dosa gak sih? Semoga gak ya. Yaudahlah ya teman Pro 2. Masih nemenin kamu semuanya. Tapi kali ini tentu saja saya akan hadirkan deretan lagu-lagu. Sampai insya Allah nanti selesai sholat Jumat ya. Makanya buat kamu semuanya yang mau sholat Jumat. Ataupun ngaso yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Selamat menjalankan aktivitas kamu. Selamat beristirahat ya. Selamat ngaso. Selamat makan siang. Semoga deretan lagu-lagu dan juga sisipan-sisipan yang kami hadirkan nanti bisa bikin aktivitas siang hari kamu menyenangkan. Dari Wijaya 80, terakhir kali.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak apa.

0: 5'9" brown eyes.
1: Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Gas. Masih bareng Ari Dewi Caksono, nemenin kamu semuanya di siang hari yang makin lama makin panas. Pol. Gimana? Kamu juga termasuk orang yang rasa-rasan keluar, dah lah kita pasrahkan semuanya terhadap semua ini kepada mas-mas ijo ataupun juga oren. Ya ijonya dua ya, ijonya dua, orennya satu. Pokoknya males banget deh keluar, udah paling bener dengerin Pro 2 di ruangan yang mungkin lebih sejuk, seenggaknya ketutupan ada plafonnya atau ada kanopinya gitu kan ya. Mana dari seng lagi, melepuh dong. Kayak di oven berasa di air fryer ya. Jadi kalau kamu makan siang dan juga kumpul-kumpulnya, lebih pilih ngendon di tempat kamu sekarang ya. Bagus lah, karena biarkan berbagi rejeki sama teman-teman ojol ya. Yang pasti sambil menikmati makan siang kamu ataupun juga sambil beraktivitas apapun yang kamu lakukan, saya tentu saja masih akan hadirkan lagu-lagu gokil, lagu-lagu enak yang dirangkai dengan informasi-informasi aktual update terpercaya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sumbernya terpercaya dong, dari rri.co.id dan lainnya pokoknya. Yang pasti semuanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya pasti, jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini. Kamu sudah ada di frekuensi yang tepat. Sudah di RRI Digital yang benar. Karena RRI Digital itu bisa dengerin RRI Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan dengan kualitas suara yang mantap jiwa. Silakan berbagi ya informasi sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan, terus di daerah mana, lagi ngapain, apapun lah yang pasti kita buat suasana panas ini menyenangkan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Santai Siang ya, teman Pro 2. Ada informasi-informasi yang akan saya hadirkan tentunya. Kali ini segmentasinya masuk ke olahraga. Olahraganya ya jelas lah yang sekarang sorotannya menuju ke Piala Dunia, of course. Jelang Spanyol ya versus Belgia. Head to headnya ini tentu saja kalau kita lihat hitam di atas putih. Ya, ceto welo-welo. Tim Matador jelas mendominasi. Tapi apakah itu akan menjamin ya kalau Spanyol ini akan menang mudah? Ini sepak bola, mamen. Sudah terjadi kemarin Mesir gimana? Kembali lagi disclaimer, terlepas dari kontroversi yang ada ya. Kita harus ngelihat dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. From start, from ending. Timnas Spanyol ini mendominasi rekor pertemuan dengan Belgia menjelang duel kedua tim pada babak perempat final Piala Dunia 2026 Sabtu dini hari. Spanyol bentrok dengan Belgia pada babak perempat final Piala Dunia 2026 dan akan berlangsung di Stadion Los Angeles di mana laga ini akan jadi pertarungan ke-24 bagi kedua tim di berbagai ajang. Dalam 23 laga sebelumnya sejak duel pertama kedua tim ya pada Olimpiade 1920, Spanyol ini menang 12 kali, Belgia 5 kali menang, sisanya berakhir imbang 6 kali. Sekarang jumlah golnya gimana dong? Jumlah gol yang dicetak 46 gol untuk tim Matador, sedangkan Belgia yang punya julukan Setan Merah mencetak 22 gol ke gawang Spanyol. Jauh, timpang. Tapi lagi-lagi ini sepak bola, mamen. Bisa aja yang tadinya rekornya sedikit bisa bertambah. Atau yang sudah banyak makin mantep. Catatan pertemuan Spanyol versus Belgia ini bertolak belakang sampai dengan saat ini. Pertemuan pertama mereka pada babak perempat final Olimpiade 1920 di Belgia dimenangkan tuan rumah 3-1. Pada 5 pertandingan pertama, Belgia lebih banyak menang atau 2 kali, Spanyol 1 kali menang dan sisanya 2 kali imbang. Dominasi Spanyol atas Belgia ini memang makin kentara dalam 5 laga terakhir, di mana Spanyol menyapu bersih dengan 5 kemenangan. Keunggulan rekor pertemuan itu diharapkan Spanyol ya berlanjut pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Tapi kalau lengah, bukan gak mungkin kalau Belgia akan mengubah sejarah pertemuan ini. Eng, ing, eng, terererererererererer. Apakah Lamine Yamal dan kawan-kawan akan memantapkan diri? Atau justru Belgia yang akan mencetak sejarah baru ya? Yuk kita tambahin yuk, kita persempit yuk angkanya. Ya ngeri loh kadang-kadang. Pressure-nya itu justru lebih tinggi yang mereka diunggulkan dibandingkan dengan yang tidak diharapkan menang. Akan begitu, ya kan? Ini ada sisan ya. Katanya Lara Purnamasari, selamat beristirahat ya kak. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas. Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat beristirahat siang ya, Kak. Jangan lupa untuk makan siang juga ya agar tenaga kembali terisi dan semoga Kakak juga senantiasa dimudahkan untuk menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya. Amin. Amin Allahumma amin. Semangat menjalani hari ya, Kak. Thank you ya. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan salat Jumat ya di masjid belakang, di masjidnya RR Surakarta. Thank you ya. Semoga doa yang baik kembali kepada yang mendoakan. Anang nih katanya, halo Bray Rido, apa kabarnya nih Bray? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bray Anang?
Siang juga hit list tadi soalnya dia masuknya 11.47 ya. Itu pun sebelum Jumatan. So sorry ya. Baru saya baca. Saya tadi lagi prepare mau Jumatan. Jadi jam segitu biasanya kotipnya sudah. Kalau Pak Edi gitu. Jam 11 kurang 15 itu sudah mulai azan ya. Atau kurang dari itu pun juga ya. Jadi begitu tahu kotipnya Pak Edi. Wah cepet ini khotbahnya. Jadi langsung siap-siap tadi. Terus Bray lagunya enak nih, saking enaknya bikin diriku ngantuk katanya. Terbuai ya dia. Padahal aku gak boleh ngantuk. Ya makanya semoga sampai saat ini belum tidur ya. Malah ternyata bangun tidur lagi. Bray masih bisa ke request lagu. Lagu masih bisa nih aku. Request lagunya Noah yang nyanyi bareng sama Diki. Yang mana ya? Lagu yang nyanyi bareng Diki, bisa di explain gitu mungkin. Thank you banget Brido, saya sangat senang untuk memutarkan lagu-lagu yang di request. Kalau saya tahu, ini masalahnya saya yang mana lagunya ya. Coba nanti di komen deh di WhatsApp lagi. Katanya, tadi pas di sepada aku sepintas kedengeran suaranya Kak Shirley, masih adakah? Loh emang tadi yang pagi si Shirley kok ya. Petugas Brido sehat selalu, rezeki berlimpah, amin. Tadi si... Oh Allah, ya Allah. Ya. Aman. Ya. Ternyata sudah di ini, sudah dikasih klarifikasi ya. So sorry ya, saya bacanya fokusnya ke yang WhatsApp yang ini. Tadi si Shirley dia siaran pagi, habis itu dia balik sekitar jam-jam berapa tadi, setengah sebelas. Jam sebelas, jam setengah sebelas. Dia kan gak Jumatan, emang gitu dia anaknya. Males Jumatan katanya, gak mau, pokoknya saya gak mau Jumatan gitu katanya. Ya gak apa-apa. Katanya ini apa nih, Anang My Brido katanya, maksudnya lagu Ariel Noah dengan Divki, ya, Cinta Yang Diam. Itu dia, oke baiklah. Ditunggu ya Mas Bray. Cinta Yang Diam.

0: Oke, ditunggu ya, Bre Anang. Catur. Wes, mantap. Katanya gini, Pak, saya belum cerita sama Anda ya. Saya sekarang jadi tim Oren, udah nggak nganggur lagi. Mantap, yes. Wah, siapa tahu ya kapan-kapan kecantel ya. Dirimu sukanya di mana? Base campnya di mana? Aku tak. Sopo ngerti ya, no? Nyantel ya toh. Mantap, saya tak ketik saya. Gas, mamen.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ilah. Cek, mana sih? Alhamdulillah. Halal. Gak usah. Penting orang korupsi. Ngono terus. Pokoknya saya ini penting aja korupsi. Percuma. Penghasilannya banyak. Set tuh. Oh gini nih. Divki Khalif, sebenarnya aku tak diam. Tuh kan. Iya. Itu sudah terjelaskan tadi ya. Tak kira Diki, Diki Sopo, apa Diki sing apa? Diki Davi. Lucu sih itu orang ya. Lucu. Salah satu mungkin jokesnya yang bisa saya agak-agak terima. Tapi dia cowok sejati kan. Kalau enggak saya akan ilfil dan menarik kata-kata saya. Saya paling antipati soalnya. Iya. Oke, baiklah. Cinta yang diam tadi ya. Kalau teman Pro 2 juga suka sama lagunya, itu salah satu lagu yang dulu tuh pernah si Divki pernah datang ke sini kok. Pernah datang ke Pro 2. Tapi ya gitulah. Waktu itu gak bawa saudaranya, si Ariel. Iya. Kalau jadi ojol kan gak ada OTT kan, Pak? Jadi aman. Oh iya, alhamdulillah ya. Jangan melakukan korupsi kecil yang penting. Korupsi kecil ya opo. Iya. Alhamdulillah. Korupsi yang mungkin ya mungkin lah ini saya nggak tahu ya, saya nggak tahu itu benar-benar terjadi apa enggak. Kan ceritanya gini, saya itu kan suka order itu kan mencari harga termurah. Tanya deh Isan, tanya Fitriana, tanya Shirley, Cecil dan lain sebagainya. Saya itu kalau nyari ojol atau pesanan itu pasti harganya termurah. Kan catur paham banget itu kalau oren-orenan itu. Dia spesialisasinya adalah beli partainya kecil. Jadi dikit-dikit. Kalau kita belinya banyak, pakainya ijo. Nah, ijo itu kalau semakin besar, semakin hemat. Semakin banyak, persentasenya potongannya semakin besar. Kan gitu. Nah, berhubung kita pakainya oren, kayak si catur nih ya. Kita harus pesennya satu kali, satu orang. Jadi, beberapa pesanan, satu tempat. Nah, misalnya nih kita pesen sate atau pesen bakso atau pesen somai. Itu kalau satu orang atau satu akun itu murah. Tapi kalau dua enggak jadi murah. Karena persentase potongannya jadi kecil. Ya kan? Jadi dia baru kerasa murahnya kalau pesennya satu. Nah, apa yang saya bilang tadi korupsi kecil adalah itu asumsi doang sih. Tapi apesnya tuh teman saya tuh ngalamin tuh. Jadi gini, kita kan pesennya satu tempat nih. Pesannya satu tempat. Dan satu orang mengatakan, si drivernya itu satu orang mengatakan lokasinya sudah biasa kan ya, template-nya gitu. Lokasinya sudah sesuai. Nggih pak, atau nggih mas, atau kalau cewek ya. Nggih mbak, matur nuwun. Biasanya saya gitu, terus kasih emot. Tau kan yang tangannya kayak so gitu, kayak tepuk-tepuk, kayak izin gitu. Tiga, tek gitu, dah ya. Nah, sementara yang lainnya itu ada yang dapat komenan begini, cash, padahal kita tahu persis tempatnya ya. Dia komennya gini si si orennya, maaf mbak ini kena parkir gitu katanya. Tuh, kok kena parkir jadi ceng-cengan tuh. Wih Fitriana kena parkir gitu. Jadi begitu datang kan, berhubung tadi itu pakai apa, pakai cash gitu kan ya. Terus kita akhirnya yang tadinya itu mau diikhlasin buat abangnya, dia dipakainya katanya buat parkir. Padahal kita udah tahu kan ya pasti ngasih lebih gitu ya. Tapi dia katanya parkir. Nah itu tuh mungkin yang bisa disebut korupsi kecil kali ya. Oh ngeren ya parkir. Si Jini fine-fine bayo. Si Jini narik. Kan itu ya unik. Sebenarnya gak apa-apa sih. Tapi kenapa sih hal-hal kecil seperti itu harus berbohong kan gitu. Gitu. Tapi aman, tidak mungkin di OTT. OTT hanya untuk orang-orang yang partainya besar-besar. Kelasnya kelas paus biru ya. Kalau kelas kakap mah kurang gede. Kelasnya kelas paus biru. Apa nih? Alhamdulillah tidak akan gas ya. Ya, ya papa. Oh, ya ya ya. Ya, alhamdulillah ya. Gak boleh itu, iya betul, tidak boleh. Karena dia mungkin pemikirannya, gak mungkin dapat orang yang sama dua kali, ataupun kans untuk dapatnya kan tidak secepat itu. Makanya kadang-kadang yang beling-beling, yang nakal-nakal itu, oknumnya itu banyak sih. Yang menggunakan modus-modus, orang merugikan banget sih, enggak kan cuman 2.000, parkir itu kan cuman 2.000. Tapi kadang-kadang, insya Allah sih ya, insya Allah sih teman saya kan juga banyak tuh yang hijau, yang oranye. Itu mereka kan habis dari kerjaannya tuh, terus dia keliling gitu, muter. Nah itu biasanya justru malah banyak dilebihin ya. Tapi yang rewel, yang nyebelin ada, yang sangat-sangat nyebelin. Itu ada ya. Terus apa ini? Tapi, oh iya, bener. Di ini, di salah satu mie pedes itu ya. Itu ada yang parkir, ada yang enggak, tergantung cukirnya. Oh ya, ini sangat dimaklumi kok. Sebenarnya enggak apa-apa. Artinya gini, kalau itu dibebankan ke ojolnya itu kebangetan sebenarnya. Jadi kita sebagai customer itu mungkin teman-teman juga paham kalau dapat parkir ya enggak apa-apa. Bilangin aja, jangan ditanggung. Mesake. Udahlah, potongannya ada gitu ya. Bilang aja gak apa-apa, cuman dalam kasus ini si siapa? Si teman saya tadi, si Fitriana tadi, kan udah jelas-jelas kita pesen di waktu yang sama, di tempat yang sama. Tapi uniknya satunya kena parkir, satunya enggak. Itu kan aneh gitu loh ya. Atau jangan-jangan si drivernya kurang cengli sama si kang parkirnya, satunya berarti gak ditarikin, satunya ditarikin. Ya kali, kan tadi kan saya disclaimer itu asumsi ya. Tapi semuanya semoga berkah ya. Apapun profesi kamu, apapun pekerjaannya ya, lakukan dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Insya Allah kalau di kerjaan kamu tuh dilakukan dengan baik, hasilnya juga berkah ya. Nanti ngoco boleh hasilnya ngakeh tapi korupsi. Ah, malu-maluin. Langsung aja deh kita ke lagu dulu. Ada Ariel Noah dan juga Divki Khalif yang tadi di request sama si Anang ya. Spesial aja deh buat yang juga suka sama lagu ini. Jangan kemana-mana, saya Cun di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dwayne Johnson ini kembali sebagai Maui ya dalam Moana. Setelah dia jadi pengisi suara dewa setengah manusia legendaris dalam mitologi Pasifik Selatan dalam versi animasi, The Rock kini balik ya di versi live actionnya. Tapi kalau dilihat-lihat, pantes sih, pantes-pantes aja. Emang waktu itu mungkin loh ya, saya nggak tahu apakah si pengarangnya itu atau pembuatnya si Moana itu benar-benar merepresentasikan si The Rock itu waktu bikin si Maui, soalnya begitu dia jadi si Maui itu pas gitu. Cuman ya mungkin kayaknya umur kali ya. Kalau si Dwayne Johnson ini kan ya udah berumur, kalau si Maui kalau aku lihat di live actionnya tuh ya, atau di animasinya itu kayaknya dia masih muda-mudaan gitu. Katanya si Dwayne Johnson ya mengungkapkan perlu melalui proses panjang untuk bisa menghidupkan Maui dalam versi live action. Dimulai dari mengenakan bodysuit prosthetic, terus wig, hingga riasan khusus berjam-jam setiap saat syuting. Jadi memang kalau dilihat-lihat emang bodinya si Maui ini kan gempal gede gitu ya. Padahal si Dwayne Johnson itu udah

udah gede tapi kurang kurang apa sih, kurang padat gitu kalau dibandingin sama si Maui kalau mau dipersis-persisin sih. Terus tantangan yang harus dihadapi oleh si Dwayne Johnson ini untuk kostum prostetiknya, dia harus membopong bobot ya, beratnya ini sebesar 40 pound atau 18 kilogram. Bayangkan badan kamu ditambahi bobot 18 kilogram, kemudian sambil berakting, bernyanyi, bergerak, berekspresi. 40 pound ya, atau 18 kilo. Saya bawa beban 3 kilo aja berat, apalagi bawa beban hidup. Alah. Dwayne Johnson ini mengungkapkan tantangan utama ketika memerankan Maui ini tentu saja dalam versi live action terletak pada transformasi fisik, di mana dia juga harus mempertahankan atau shape their body ya. Bodysuit prosthetic Maui ini memang dirancang oleh Joe Harlow, penata rias peraih Oscar untuk Star Trek di tahun 2009, dan di mana dia merancang bodysuit Johnson berdasarkan cetakan tubuh sang aktor. Jadi dicetak terus digedein gitu. Prosthetic ini dikembangkan melalui diskusi tentang gimana cara menerjemahkan karakter animasi Mini Maui, kemudian versi Tato Maui yang hidup di dadanya dan berfungsi sebagai suara hati ke dalam bentuk live action. Jadi kalau kamu udah nonton kartunnya tuh emang kayak tatonya tuh kayak bisa ngasih suggest. Kan biasanya gitu tuh. Film-film kartun Disney, Pixar tuh kan kayak ada penasehatnya, entah itu berupa burung, jangkrik, atau apa, ayam ya. Nah kalau si Maui ini lucu, karena aneh gitu. Yang ngasih saran, yang ngasih lucu-lucu malah si tatonya dia. Unik ya. Johnson memperkirakan proses mengenakan bodysuit dan bikini membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam tiap hari. Bayangkan, untuk pakai suitnya 2,5 jam. Wah kacau. Nah buat kamu yang belum nonton animasinya ya, jadi ini adalah petualangan seorang gadis muda pemberani. Na na na na na na na na na. Itulah yang akhirnya dia berpetualang untuk mencari itu Tefiti gitu ya. How far I'll go. Na na na na na na. Itu akhirnya. Akhirnya dia itu bisa mendapatkan Tefiti atau orang yang menyebabkan pulau-pulau itu jadi gersang atau tandus ya. Siap-siap ya, nanti kalau kamu pengen nonton filmnya, kita tunggu aja gimana tampilan kostum prostetik sebesar atau seberat 18 kg. Ini dari Liodra, jauh di sana. Bisa dibilang ini translatean dari Moana ya, versi live action jauh di sana.

kamu berani dari yang kamu percayai, dan lebih kuat dari yang kamu lihat, dan lebih cerdas daripada yang kamu pikirkan. Dari Winnie the Pooh.

Kita masih ngobrolin soal Moana nih. Saya tadi ternyata masih banyak hal yang bisa dikulik dari Moana live action yang pastinya buat kamu para penggemar film Moana ya, di bentuk animasinya, gak sabar ketika diadaptasi jadi live action. Kayak mana ya, apakah nanti ekspektasinya terbayarkan atau justru malah flop. Nah, Moana live action ini memang diadaptasi dari film animasi Moana yang rilis tahun 2016 lalu, artinya sudah 6 years ago ya. Versi live action ini akan menampilkan petualangan Moana melintasi samudera sungguhan bersama Maui. Film adaptasi ini mengangkat kembali kisah Moana, putri dari Pulau Motunui yang berlayar melintasi samudera untuk menyelamatkan pulau dan rakyatnya, akan diperankan of course oleh aktor sungguhan. Kayak tadi si Dwayne Johnson ya. Meski mengadaptasi cerita yang sama plek-plek dengan film animasi Moana, versi terbaru ini menawarkan sejumlah daya tarik mulai dari deretan pemain baru hingga visual lautan yang megah. Ada beberapa fakta menarik tentang Moana live action yang perlu kamu ketahui sebelum menonton Branches. Jadi Moana live action yang pertama nih ya, mengadaptasi format live action yang diperankan oleh aktor hingga latar sungguhan. Tetap perjalanan Moana melintasi lautan bersama Maui untuk menyelamatkan Pulau Motunui dan mengembalikan jantung Tefiti. Kesamaan alur ini jadi hal menarik untuk ditonton karena jelas ini menawarkan pengalaman menonton yang berbeda dengan versi animasi. Kemudian penonton diajak menyaksikan petualangan Moana dengan visual nyata dan juga magis. Yang kedua, Moana ini diperankan oleh wajah baru. Karena tadinya kan Moana itu di sebenarnya dubbingnya sih ya. Atau di apa, disuarakan oleh Aulii Carvalho yang sebelumnya mengisi suara Moana di Moana 2016 dan Moana 2024, Moana 1 dan juga Moana 2 ya. Dan kali ini karakternya akan diperankan oleh Catherine Lagaia. Correct me if I'm wrong, saya gak tahu ya bacanya yang benar di situ gimana ya. Catherine Lagaia. Banyak laga nih orang. Catherine Lagaia ini merupakan keturunan Samoa asli sehingga latar budayanya dekat dengan budaya Pasifik yang diangkat dalam kisah Moana. Pulau hingga masyarakat Pulau Motunui ini terinspirasi dari budaya dan tradisi masyarakat Polinesia. Makanya gak susah mungkin ya. Ya di sekitar-sekitar situ aja. Orang-orangnya pun, makanya si Dwayne Johnson kan juga ada Samui-Samuinya tuh. Ada orang Hawaii-Hawainya ya. Nah secara visual banyak penggemar menilai Lagaia ini memiliki kemiripan visual dengan Moana versi animasi. Dari fitur wajah, bentuk rambut, sampai warna kulit yang dekat dengan Moana versi animasinya. Dan yang ketiga, tadi sudah saya sebutkan bahwa Dwayne Johnson dengan tambahan body prosthetic ya, body suit sebesar 18 kg, wig sampai riasan khusus selama berjam-jam setiap hari demi menyerupai karakter demigod bertubuh besar ini patut kita tunggu. Kayak mana hasilnya ya? Nah, coba nanti kita lihat bareng-bareng kalau filmnya udah ditonton ya. Kemudian yang keempat adalah visual dan budaya Polinesia ini dibuat lebih nyata. Karena lewat format live action, penonton bakal melihat landscape, kepulauan, kostum, hingga budaya Polinesia dengan pendekatan yang realistis. Sambil tetap mempertahankan nuansa film animasinya. Jangan lupa ini kan filmnya buat happy-happy, buat hiburan ya. Penonton diajak melihat budaya Polinesia secara lebih otentik. Pendekatan ini juga sejalan dengan visi Dwayne Johnson yang ingin menghadirkan penghormatan terhadap warisan budaya Polinesia melalui adaptasi live action. Dan tentunya yang ditunggu-tunggu, bagaimana lagu-lagu ikonis Moana ini back ya. Lagu-lagu ikonis versi animasi seperti Where You Are, How Far I'll Go, terus You're Welcome. Itu paling sebel saya waktu. Yang siapa? Si Kelomang apa itu? Si Kerang apa ya? Itu menyebalkan banget itu sumpah. Kalau kamu lihat animasinya nanti saya gak sabar. Kayak apa? Si apa live actionnya ini bisa menuangkan si kelomang atau kerangnya itu loh, sing musuhnya itu nggak jahat banget sih sebenarnya sih ya. Orang dia tuh sebenarnya dilukai oleh si Maui. Jadi sebenarnya dia nggak salah-salah amat. Terus yang the most yang saya ingin tahu itu bagaimana cara live action ini bisa menggarap si Tefiti ketika dia jadi si TK.
Wah, ini saya bukan spoiler loh, kebangetan sih 2026 loh, udah 6 tahun yang lalu kan ya. 2016. Iya, bener kan? 2016 itu Moana 1 ding ya. Jadi itu 10 tahun yang lalu, untuk Moana 2 itu 8 sorry, piye toh kok aku ngitungnya 10 tahun dari Moana 1 2016 rilisnya. Terus Moana 2 ini umurnya 2 tahun yang lalu ya, Moana animasi yang sequelnya. Terus tiba-tiba dituangkan ke versi live action. Nah, nanti yang saya tunggu tentu saja ini adalah versi Moana 2016 yang difilmkan, bukan 2024 yang tadi Moana 2 ya. Nah, lagu-lagunya ini lekat banget soalnya, bagus, enak didengar. Terus ada tampilan-tampilan juga yang memukau. Itulah teman Pro 2. Nanti akan kita bisa saksikan, sebenarnya sudah sih ya, harusnya sudah bisa kamu tonton, tapi apakah kamu sudah nonton apa belum, karena di bioskop ini sudah tersedia, antusiasmenya kemungkinan akan meningkat nanti nih, mulai hari ini. Kalau sudah diputerin di Solo kan, artinya Jumat, Sabtu, dan Minggu, ketika kamu sudah selesai beraktivitas di weekdays, kemungkinan sih nanti sudah akan dimulai penuh ya. Karena segmentasinya adalah semua usia, saya yakin saingannya juga banyak nih. Apalagi banyak pasti anak-anak merengek-rengek ke maknya, "Ma, nonton Moana, Ma." "Ma." Wih, catur komen nih apa nih? Emang ada ya lagu film yang enggak enak didengar? Ada kali yang sengaja dibikin enggak enak didengar. Beberapa ini screenshotannya Moana ya. Diajakin lu ceweknya tuh ya. Ini. Gara-gara Anda dari tadi ngomong Moana terus, saya jadi search ternyata film ini toh. Iya, betul. Tapi ini Moana 2, yang Moana 1 itu nanti di live action kan. Saya udah nonton ininya, animasinya. Coba deh dengerin, atau mau langsung film ininya, film live actionnya. Saran saya sih, catur, kalau emang belum pernah nonton animasinya, nonton animasinya dulu sih kalau memang mau nonton. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena ya buat lucu-lucuan aja, buat seneng-seneng aja. Kalau cewek ente enggak ngajak ya enggak usah ya. Mendingan dipakai buat jajan sih. Sama goes, ente kan tukang goes ya. Buat kongko, buat ngopi-ngopi lumayan lah ya. Berapa sih? Kalau akhir pekan berapa sih? Tak liatin sekalian deh. Udah lama juga loh saya gak nonton. 21 Cineplex. Okay, baiklah. Kita cek dulu sekalian. Na na na na na na, you're welcome. Na na na na na na na na na, Surakarta. Kok Surakarta gak ada? Solo ya? Wah, Cinema XX1 tidak baku ya. Nih. Bioskop Solo. Kita lihat. Mana? Susah sih ngeceknya. Bioskopnya di Grand XX1 kita lihat ya. Grand XX1, tak fokusin ke Moana ya. Ada nih. Moana jam 12 lebih, udah lewat cuy. 12 lebih 5 tadi kalau yang di Solo Grand Mall ya. Di apa sih sekarang? New Grand Mall ya? New Solo Grand Mall atau apa gitu. Nah itu, 12 lebih 5 udah lewat, berarti jangan kesini. Terus sekedap yuk, 40 ribu loh. Mahal juga ya. Moana yang ada di sekarang Solo Paragon. Solo Paragon jam 12 lebih 5, 14.15 ya, lagi diputer berarti ini. Kemudian nanti 16.25, 18.35, 20.45, 45.000. Masih ada 3 penayangan lagi nanti habis ini. Terus Solo Square.
Moana nanti jam 16.20 sama 20.15, 45.000 juga. The Park. The Park. Oh, ada nih. Moana. Jam 16.20, 18.30, 20.40. 40.000, weh, murah ya di The Park ya. Lebih murah 5.000. Begitu. Emang ada apa nih? Saya sukanya film-film yang grantes sama horor. Oh, Neo. Iya, benar. Neo Solo Grand Mall, benar. Iya. Iya, kok pilih kata Neo ya? Apakah dia ngikutin MacBook Neo sebagai produk terbaru dan teranyar dan termurahnya Apple, atau memang dia suka sama si Matrix, The Matrix? Alah, apa ngerti Donan? Itu cowoknya Trinity, lakonnya The Matrix. Neo. Gitu ya teman Pro 2. Informasinya silakan tonton dari beberapa informasi yang saya sebutkan tadi. Mau nonton di The Park monggo, mau nonton di SGM, Neo SGM juga boleh. Yang senyamannya aja, yang paling deket juga boleh, atau yang paling sambil one stop shopping gitu ya, sambil nonton, sambil jalan-jalan atau ngemil-ngemil boleh ya. Begitu informasi tentang Moana live action.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, well, well, from Chapel Rowan with the subway. Di 2 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, cuacanya masih lumayan panas ya di luar sana dan hangat kalau di lobby tuh. Ya Allah, bisa begitu ya. Dan yang pasti tetap ada yang bersyukur kok dengan kondisi seperti ini. Koyoto, laundryan, ya kan? Kita harus selalu melihat dari sisi positif gitu. Terus ada kayak hari es tuh ya. Itu biasanya yang mepe-mepe intip ya. Atau menjemur, kalau nggak tahu istilah mepe ya. Menjemur barang dagangan. Terus ada juga pengusaha ikan asin. Apalagi ya, yang dijemur-jemur, laundry, intip, ikan asin, apa? Tembakau ya, ya kan dijemur. Terus macam-macam lah yang dijemur-jemur. Makanya jadi kita harus bersyukur ya, karena di balik keluhan-keluhan ini ada orang yang alhamdulillah ya Allah dikasih panas hari ini, jadi gak perlu effort, gak perlu tambahan biaya lagi untuk pakai apa tuh, gas mungkin atau pakai kayu bakar apa gimana gitu. Iya, sekarang kita mau kasih informasi terakhir deh, udah 253 aja. Tom Holland kali ini masih dari film ya, tapi kali ini kita masuk di filmnya si itu, Christopher Nolan, yang emang suka bikin film yang rumit, terus apa ya, idealis lah. Beliau kan orangnya kan sangat-sangat idealis dalam membuat sebuah film. Kayak kameranya harus ini, kemudian formatnya harus itu. Pun juga dengan aktor-aktornya, cara acting dan lain sebagainya, punya standarnya sendirilah Om Nolan ini. Dan sampai si Tom Holland ini mengira kalau Christopher Nolan ini membenci penampilannya saat syuting di Odyssey. Soalnya si sutradara itu terus-menerus meminta cut saat Holland ini berakting. Kaget dia lah. Mungkin mikirnya gini, perasaan waktu jadi Spider-Man gak begini amat sih. Suruh loncat-loncat aja gitu kali ya. Holland ini mengetahui bahwa Nolan ini menggunakan kamera IMAX yang hanya memiliki durasi 3 menit dalam sekali rekam. Saya juga baru tahu nih ya. Artinya sebenarnya bukan karena si actingnya si Tom Holland ini jelek atau gak sesuai dengan keinginan, tapi ya emang sudah waktunya berhenti aja gitu, karena waktu rekamannya untuk IMAX ini cuma 3 menit. Nah, gak tahu nanti apakah akan ada sutradara khusus Screen X, karena FYI IMAX ini meskipun ya di Solo ini sayang sekali belum ada IMAX, tapi mungkin gak sih kita ada harapan gitu kalau bakal dapat Screen X. You know, Screen X itu yang kanan kirinya juga nanti bisa jadi layar gitu, tetap tampil. Nah, nanti Spider-Man itu juga akan menjadi film pertama yang bisa dilihat dalam format Screen X. Bahkan ini mungkin film yang pertama kali benar-benar fokus menggunakan kamera Screen X. Ntar deh kamu coba baca atau lihat artikel-artikelnya. Atau nanti kapan dengerin Pro 2, siapa tahu penyiar-penyiarnya bahas tentang Spider-Man terbaru yang direkam dalam format Screen X. Keren banget, pasti kanan kirinya kan kelihatan tuh. Pas ngayun gitu, pas loncat-loncat kan bisa ngeliat di kanan kiri, keren tuh. Balik lagi nih ke si Tom Holland. Di Odyssey, Tom Holland berperan sebagai Telemachus, putra Odysseus yang diperankan Matt Damon. Dimana selain mereka ada juga Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, dan juga Zendaya. Tom Holland mengatakan kalau bekerja dengan Nolan di The Odyssey ini adalah pengalaman terbaik yang pernah saya alami di lokasi syuting, katanya. The Odyssey ini menjadi film panjang ke-13 yang disutradarai oleh Christopher Nolan, di mana dia menulis skenario berdasarkan puisi epos kuno Yunani
yaitu Odyssey, dan memproduksinya bersama Emma Thomas di bawah perusahaan produksi mereka yaitu Syncopy. Epos ini mengisahkan pahlawan Yunani bernama Odysseus yang juga seorang raja di Ithaca. Ia dikisahkan tengah dalam perjalanan pulangnya setelah masa perang Troya selama satu dekade. Perjalanan pulang dari Troya ke Ithaca itu berlangsung 10 tahun. Wah, suwe tenan nih, 10 tahun nih. Karena perjalanan ini melewati Afrika hingga Eropa Selatan. Odysseus bersama pasukannya ini juga menghadapi berbagai ancaman selama perjalanan hingga semua awaknya ini terbunuh. Wah, ngeri, ngeri, ngeri. Kalau lihat trailernya sih Christopher Nolan banget sih, gila sih. The Odyssey ini bakal tayang di bioskop nanti tanggal 17 Juli 2026. Let's see, se-epic apa ini film? Apakah sekeren film-film Nolan yang lalu-lalu atau biasa aja kayak filmnya apa saya sebutin nanti jangan sebel ya. Filmnya overrated, memancing banget saya ya. Soalnya kayaknya filmnya itu enggak oke-oke banget gitu loh. Itu tuh yang Mickey-Mickey itu loh. Mikey apa, Mikey 17 atau apa gitu. Ide ceritanya sih oke, cuman biasa aja gitu. Semoga tidak ada yang menyerang ya. Oke, baiklah. Itu tadi informasi terakhir yang bisa saya berikan ya di Santai Siang, of course. Karena tenang aja, informasi-informasi macam ini yang ringan, enak, nyaman, yang bisa bikin hidup kamu jadi lebih berwarna, masih akan terus hadir kok di gelaran sore ceria abis ini barengan Desvatika ya, yang tentu nanti diawali di plat Atika Desva yaitu plat AD dan berlanjut lagi nanti ke acara-acara yang lain. Pokoknya buat kamu semuanya tetap stay tune di sini terus saja di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan akhirnya saya Rido Wicaksono. Out gak ya? Out gak ya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Wow. 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita comeback lagi di Plat Ade ya. Tadi bener aku banget. kenceng banget nih.
0: Tapi fun fact ya. Penyiar Pro 2 tuh kalau pakai headphone kenceng-kenceng tuh ya?
1: Buset, mentok
0: tau gak? Wow, waktu itu aku habis siapa ya?
1: Si Shirley
0: habis atau JJ.
1: JJ udah pasti.
0: JJ ya. JJ kalau JJ udah pasti dia tuh emang pendengarannya agak-agak kan. Terus si Shirley, aku juga kaget. Kan aku habis siaran, habis si Shirley kan. Buset, si Shirley keras banget ya pakai headphone. Yeah. Tapi mungkin nyaman kali ya kalau kayak gitu. Tapi jujur ya, kalau aku kurang nyaman sih. Bahkan audio luar nih, output audio tuh aku suka kecilin banget. Kamu ada. Tahu kan?
1: Iya, yeah, tahu.
0: Karena kayak, aduh, enggak, butuh ketenangan gitu. Tapi iya emang beda-beda sih orang.
1: Beda-beda, tapi enggak apa-apa sih teman berdua ya. Nyesuaiin aja, fleksibel. Tapi tadi cuma kaget aja karena lupa setting ini ya. Settingan. Kaget. Karena enggak ada namanya. Kadang kalau misalkan bagus kalau ini ya, mixer tuh ada setting suara gitu bagus. Ini punya Deswa, ini punya.
0: Oh iya, benar-benar itu bagus sih. Gimana ya caranya biar
1: emang ada ya? Emang
0: tapi
1: ada
0: mungkin
1: ya?
0: Ada nggak sih?
1: Ada ya?
0: Mungkin ada, bisa
1: jadi
0: ada.
1: Jadi ada save-nya itu ya?
0: Iya, jadi
1: memori,
0: punya memorinya. Deswa segini, punya
1: memori, iya benar.
0: Shirley segini, gitu-gitu.
1: Tapi sekarang kita jumpa lagi teman Pro 2 ya di Plat AD.
0: Wow.
1: Sampai jam 4 aja nanti bareng kita berdua. Nanti kita bakal bahas info Solo Raya aja sampai jam 4. Lanjut lagi nanti di Zona Detik sampai jam 7 malam. Jadi stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.

0: Di Plat AD kali ini teman Pro 2, kita mau mendatangkan informasi.
1: Mendatangkan info.
0: Infonya datang ya. Maksudnya kita menginformasikan.
1: Oke.
0: Okay. Mau menginformasikan yang lagi viral di All Sosmed.
1: Ini juga kabar sedih sih sebenarnya teman Pro 2 ya.
0: Dan ini tuh kenapa viral? Karena yang punya barang ini tuh seleb teman Pro 2, YouTuber. Sih. Bener banget. Beritanya adalah nih ya teman Pro 2 ya. Kamu tahu enggak sih Andra ST teman Pro 2 ya
1: Andra,
0: kan?
1: Okay.
0: Andra ST YouTuber FF yang alami kecelakaan saat naik McLaren nih, Des. Oh, kamu tahu kan McLaren dia warna pink?
1: Salah.
0: Warna hijau.
1: Orange.
0: McLaren dia warna orange ini baru aja mengalami terpecah belah deh.
1: Kecelakaan.
0: Jadi, teman Pro 2.
1: Andra ST ya, teman Pro 2. Ini ramai diperbincangkan di dunia maya usai kabar kecelakaannya di Sukoharjo ini viral teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Jadi,
0: nih ya, sebelum itu teman Pro 2, yes, kalau kamu belum kenal ya sama Andra ST atau pria bernama asli Febrian Panundra Alditama ini teman Pro 2, dikenal dengan konten-kontennya seputar Gym Free Fire atau FF yang digandrungi banyak anak muda teman Pro 2. Kadang juga nih Andra tuh juga live streaming YouTube gitu loh teman Pro 2. Jadi enggak cuma game aja, tapi dia sering live streaming juga gitu.
1: Yes, benar.
0: Nah, sesekali juga si Andra ini bikin konten keseharian gitu, Des. Kayak mungkin review mobilnya dan lain sebagainya.
1: Vlog, ya.
0: Betul banget. Nah, akhir-akhir ini teman Pro 2 lagi gempar banget ya berita Andra ini karena McLaren dia mengalami kecelakaan teman Pro 2.
1: Aduh, terus berduka ya juga untuk Andra ST dan Robby ya.
0: Iya, betul banget. Dan kecelakaannya tuh di Sukoharjo ya, teman.
1: Betul.
0: Specifically ya. Berdasarkan keterangan polisi teman Pro 2, Andra ST dalam kecelakaannya ini mengendarai mobil sport mewah tersebut bersama rekannya Robby Adel Panjoro usai menonton laga Argentina versus Mesir, Des.
1: Yes.
0: Kemarin kalau Andra nontonnya di sini aman.
1: Enggak gitu juga maksudnya.
0: Enggak, ya, namanya juga musibah kalo,
1: ya. Ya, musibah enggak ada yang ngerti ya, tapi kita
0: kemarin
1: pastinya
0: kemarin aku nyariin ya, kemana nih Andra gitu kan. Kok
1: gitu
0: nonton Argentina Mesir tapi enggak ada di Seoul, di RRI gitu, Des.
1: Oh, oke. Okay. Tapi untungnya aku waktu itu ya melihat story-nya Andra, Andranya tuh udah di rumah sakit dan alhamdulillah tidak yang gimana-gimana gitu loh. Okay. Alhamdulillah selamat ya bersama dengan Robby. Katanya itu kecelakaannya jam berapa ya? Dini
0: 4.
1: Ya, jam 4 dini hari
0: 4
1: ya.
0: Pagi
1: 4
0: ya.
1: Pagi ya, 4 pagi
0: ya,
1: dan itu katanya
0: Pildun, kan?
1: pulang dari nonton Pildun terus katanya bannya selip.
0: Okay.
1: Gitu ya karena mobilnya kan kenceng ya. Mobilnya kenceng gitu.
0: Okay.
1: Jadi sesaat melintasi lampu merah katanya teman Pro 2 ini lampu merahnya di simpang Teluan ya, ban mobil Andra ini selip sehingga gak bisa dikendaliin gitu. Jadi McLaren, warna kuning.
0: Oh dia warna kuning ya? Kalau kita lihat sih kayak oranye ya?
1: Ini oranye atau kuning sih?
0: Oranye sih menurut aku,
1: tapi
0: yang oranye agak ke kuning-kuning lah.
1: Oke, tapi konfirmasinya emang kuning ya. Berarti ini warna kuning. McLaren warna kuning ini katanya menghantam pagar, tiang telepon dan tiang listrik secara berturut-turut.
0: Waduh.
1: Dan beruntungnya Andra ST dan Robby ini selamat meski mengalami luka akibat benturan keras gitu teman Pro 2. Dan aku juga dengar-dengar ini dari kontennya siapa gitu ya. Nah, akinya mobil McLaren ini menghantam kaca supermarket di situ.
0: Oh, makanya petugasnya sampai keluar.
1: Tugas bener.
0: Tugas supermarketnya tuh kan. Oh gitu.
1: Aki mobilnya ini menghantam.
0: Serem
1: bener
0: juga ya.
1: Iya, berarti tapi sekenceng apa ya itu teman-teman.
0: Dan yang aku lihat gitu ya, itu bener-bener. Tapi kan kalau kata kamu kan emang gimana ya, safety system mobil ini kan terbelah dua gitu.
1: Oh iya
0: kan?
1: Bener.
0: Tapi itu menurut aku serem banget loh. Maksudnya kayak berarti dia ada di posisi belakang atau depan, Des?
1: Di depan dong.
0: Depan dia. Ih, serem
1: ya, kan
0: gak sih?
1: Mesinnya di belakang.
0: Serem loh, jujur.
1: Makanya terbelah gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Maksudnya itu mungkin untuk safety aja ya dari
0: McLaren-nya
1: mobilnya
0: ya?
1: Bener, karena mesinnya di belakang gitu. Biar gak menghantam pengemudinya.
0: Iya, bener-bener
1: gitu.
0: Tapi
1: jadi terpisah.
0: Iya. Jadi mungkin meminimalisir.
1: Betul.
0: Si pengendara juga untuk mungkin bisa jauh lebih apa ya, Des? Berimpaknya tuh gak gede gitu, ngerti gak sih? Jadi ya cuman luka-luka biasa aja kan.
1: Bener ya, untungnya selamat ya. Dan
0: betul,
1: tidak apa-apa ini antara Andra ST dan Robby, alhamdulillah. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, teman Prodo ya, untuk lebih berhati-hati lagi. Kadang kita yang udah hati-hati pun ada
0: masih
1: aja,
0: ada aja halangannya,
1: ada aja halangannya. Ya gitu teman Prodo.
0: Pokoknya hati-hati aja, apalagi pagi-pagi di jam pagi kita nggak tahu kondisi tubuh juga ya, sebenarnya udah masih fit atau enggak.
1: Ngantuk atau microsleep juga bisa.
0: Bisa juga dan kondisi jalan yang kita kadang kan nggak tahu nih medannya seperti apa gitu teman Pro 2. Pokoknya buat kamu stay safe terus ya kalau di jalan teman Pro 2, jangan terlalu kenceng deh kalau mengendarai ya.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ada sad news lagi teman Pro 2, bad news juga.
1: Oke,
0: ya
1: sad news, ya. Bad news apa lagi ini?
0: Iya
1: Tika
0: nih, jadi teman Pro 2 di Boyolali nih ya, lagi kekurangan ribuan pendidik gitu.
1: Oke.
0: Jadinya kualitas belajar mengajar di Boyolali ini sekarang menjadi tantangan deh.
1: Di Boyolali ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Kita bacanya dari rri.co.id teman Pro 2 ya. Oke.
0: Jadi Kabupaten Boyolali teman Pro 2 masih menghadapi kekurangan sekitar 1001 tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar atau SD.
1: Banyak banget ternyata.
0: Banyak sih. Kamu mau kan mencalonkan?
1: Aku kan di sini.
0: Oh iya, benar juga sih. Gimana
1: nih?
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali, Dwi Hari Kuncoro menjelaskan bahwa setiap SD itu idealnya memiliki 9 tenaga pendidik dan kependidikan teman Pro 2. Terdiri dari 6 guru kelas, 1 guru agama, 1 guru pendidikan jasmani, serta 1 kepala sekolah.
1: Oke.
0: Nah, tapi karena kekurangan guru tersebut teman Pro 2 berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sejumlah kota.
1: Benar sih, pastinya ngaruh ya. Karena guru tuh merupakan aspek penting juga dalam dunia pendidikan lah. Kalau gak ada guru yang ngajar siapa gitu kan.
0: Bukan sekolah dong jadinya.
1: Bukan sekolah, terus apa jadinya?
0: Jadinya bukan sekolah sih ya.
1: Aduh, tapi ya tadi kekurangan sekitar 1001 tenaga pendidik teman Pro 2 ini banyak banget sih.
0: Banyak sih.
1: Tapi semoga nanti bisa apa ya,
0: bertambah
1: ya.
0: Betul,
1: pendidik di Boyolali terutama. Nah, akibat dari keterbatasan tenaga pendidik tersebut teman Pro 2, beberapa sekolah ini menerapkan sistem kelas rangkap ya. Oh, jadi dirangkap, Tik.
0: Waduh.
1: Dirangkap.
0: Iya.
1: Oke,
0: iya.
1: Seperti menggabungkan siswa kelas 1 dan kelas 2 dalam satu ruang belajar dengan satu guru secara bergantian.
0: Oke, tapi sebenarnya sedih juga ya, Des.
1: Sedih banget.
0: Kadang kan juga kayak kurang kondusif gitu kan. Mungkin terlalu rame, jadinya gak fokus gitu satu sama lain.
1: Apalagi kelas 1 sama kelas 2 digabung.
0: Iya.
1: Gitu kan, kan bukan sesama kelas nih.
0: Iya betul.
1: Maksudnya
0: dan
1: beda
0: kan
1: tingkatan.
0: Beda ya tingkatannya.
1: Benar. Dan kondisi ini juga diperparah oleh banyaknya guru yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya teman Pro 2. Dan meski terkendala keterbatasan anggaran APBD untuk pengangkatan guru baru, pemerintah Kabupaten Boyolali ini terus melakukan penataan melalui kebijakan regrouping sekolah agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal teman Pro 2. Jadi tadi sementara kelas ini dirangkap jadi satu ya, antara kelas 1, kelas 2 dan mungkin kelas 3, kelas 4 dan seterusnya mungkin teman Pro 2 ya. Tapi tadi adalah satu contoh yaitu menggabungkan siswa kelas 1 dan kelas 2. Dan itu merupakan kebijakan dari pemerintah Kota Boyolali ya. Ini untuk regrouping sekolah karena keterbatasan
0: sementara aja.
1: Kekurangan sekitar 1001 tenaga pendidik teman Pro 2.
0: Tapi ya semoga kedepannya semakin banyak juga
1: Amin.
0: Guru-guru yang sangat berjasa ini ya Des.
1: Amin.
0: Dan pemerintah bisa memikirkan gitu loh kalau ya siapa lagi sih anak-anak muda zaman sekarang kalau enggak belajar ya gimana,
1: nah,
0: kalau enggak ada guru gimana?
1: Mungkin Tika mau ngerangkap nanti jadi tenaga pendidik.
0: Masalahnya kan Anda lulusan SPD ya. Ya akankah lebih cocok gitu
1: ya?
0: Kan?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, jadi ngerangkap deh. Ya?
0: Apa tuh? Sepeda listrik.
1: Iya, benar.
0: Semoga keadaannya semakin membaik biar teman-teman yang sekolah juga semakin kondusif ya teman Pro 2.

0: Justin Bieber sebagai salah satu penampil utama halftime show final Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, laga final akan menghadirkan pertunjukan paruh waktu bergaya Super Bowl yang dikurasi Chris Martin dan dimeriahkan oleh Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22, Chorus, serta Coldplay juga teman produa. Selain menjadi hiburan spektakuler, acara ini juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Final Piala Dunia 2026 teman produa akan digelar pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium Amerika Serikat dan juga disiarkan secara langsung ke seluruh dunia.
1: Info Pro 2. Info selanjutnya teman Pro 2 datang dari film Spider-Man Brand New Day. Jadi kolaborasi Lionel Messi dengan Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland menjadi viral sebagai bagian dari promosi film Spider-Man Brand New Day. Video berdurasi sekitar 40 detik yang diunggah akun resmi Spider-Man menampilkan Messi mencari Spider-Man di sebuah toko makanan di New York sebelum Peter Parker mengungkapkan identitasnya. Kolaborasi ini teman Pro 2 sukses menarik perhatian penggemar sepak bola maupun film di seluruh dunia. Beredar juga kabar bahwa Messi menerima bayaran sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat untuk tampil di dalam video tersebut. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Marvel maupun pihak Messi, sehingga informasi tersebut masih sebatas spekulasi. Meski demikian teman Pro 2, kolaborasi lintas industri ini dinilai sebagai strategi co-branding yang efektif karena mampu meningkatkan perhatian publik, keterlibatan audiens, dan promosi film. Dan hingga saat ini juga belum ada informasi resmi bahwa Messi akan menjadi bagian dari pemeran Spider-Man Brand New Day.
2: Baru saja kamu dengerin info

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yo teman Pro 2, sore ceria lagi ya. Dan tepat pukul 16.16 waktu Indonesia Barat, kita pantau info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore, halo.
2: Selamat sore Kak. Selamat
1: baik.
2: Sore pendengar setia Surakarta.
1: Dengan rekan siapa?
2: Dengan rekan Aji Kak.
1: Baik, rekan Aji, silahkan informasinya.
2: Baik, selamat sore dengan setia dari Surakarta. Kami dari Central Control Room di Sub Surakarta. Kami sampaikan pantauan CCTV untuk kondisi arus lintas pada sore hari di kawasan Kota Surakarta. Kita mulai dari sektor barat, dari masuk Beco, timur sepanjang Slamet Yadi sampai dengan Bundaran Geladak. Untuk arus lintas pada sore hari ini terpantau padat, namun masih lancar, tidak ada kemacetan. Terus untuk di kawasan sektor timur, dari Juruk ke barat, depan UNS, depan UNS, Simpang Sarpace, Cembengan, kemudian Simpang Pat Panggung. Untuk arus lintas juga terpantau lancar untuk sore hari ini. Untuk di Klodran, masuk Klodran sampai dengan Komplang kemudian menuju Joglo, kemudian sampai dengan Joglo sampai dengan Bundaran Mojosongo atau Simpang 4 Mojosongo juga terpantau lancar untuk arus lintas pada sore ini. Begitu juga dengan Simpang 4 Ring Road, Simpang 4 Lampu Merah Ring Road, Alphabil Ring Road juga terpantau lancar untuk arus lintas pada sore ini. Untuk di kawasan Simpang 4 Nyemplak, terpantauan cukup padat juga ini, karena ini berkenaan jam pulang kerja. Tapi kita di sini juga sudah memonitor standby untuk mengintervensi apel atau lampu merah. Sekiranya terjadi penumpukan antrian yang berkepanjangan, kita intervensi agar tidak terjadi penumpukan antrian yang panjang. Untuk di kawasan Balapan juga terpantau padat lokal lintas pada sore hari ini, namun masih lancar, aman, terkendali. Untuk di kawasan panjang Pasar Riwon, mulai dari Simpang 4 Ketandan Selatan, kemudian Simpang Sang Keras sampai dengan Batu Rono, untuk arus lintas hari ini, sore hari ini terpantau padat, baik dari arah utara maupun selatan, namun tidak ada antrian ataupun kemacetan. Untuk kawasan Bundaran Balai Kota atau sepanjang Jenjuk Jenderal Sudirman juga terpantau padat namun masih lancar. Untuk di kawasan Tugu Wisnu sore hari ini juga terpantau ramai lancar untuk arus lintas. Begitu juga di Simpang Giri Mulyo juga terpantau ramai namun masih lancar terkendali. Demikian Kak, untuk yang bisa kami sampaikan untuk kondisi arus lintas pada sore hari lewat pantauan CCTV kami dari Dinas Perhubungan Surakarta lewat Central Control Room. Untuk saran saya, untuk taati aturan rambu lintas yang ada, jangan menggunakan handphone saat mengemudi, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas, Min Brahe Wong Solo, selamat sore.
1: Baik, selamat sore rekan Aji, terima kasih atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Macet sore-sore, gak usah khawatir. Sore ceria solusinya.
3: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas, ketagihan dengerinnya.
4: Detiknya jalan terus,
5: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
3: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
2: Yo. 105,5 Pro 2 FM Solo.
3: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, jumpa lagi di sore ceria bareng Deswa dan Atika.
2: Benar banget.
3: Betul, dan pastinya kita di hari Jumat ini tidak sendiri saja ya.
2: Yes.
3: Di sini ramai teman Pro 2. Ada dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Ini ada Kansa Akila, Kaira Vita, dan ada Alisha Zafira Probohudono. Oke, selamat sore.
6: Sore.
3: Oke, ini boleh kenalan dulu ya. Ini tadi namanya benar enggak nih?
6: Bener kok.
3: Bener ya. Ini siapa yang Kansa, siapa yang Alisha?
7: Saya yang Kansa.
3: Oke, okay, sorry agak dekat ke mic boleh?
7: Oke,
3: boleh perkenalan diri dulu?
7: Nama saya Kansa Akila Karavita, biasanya dipanggil Kansa.
3: Kansa. Oke, Kansa. Terus selanjutnya?
6: Nama aku Alisha Zafira Prabowudono, biasanya dipanggil Alisha.
2: Kansa dan Alisha. Alisha berarti ya.
3: Kansa, Alisha. Oke, ini kelas berapa guys?
7: Aku kelas 8.
3: Kelas 8, kelas 2 SMP.
7: Iya.
3: Kalau Alisha?
6: 9.
3: 9. Kelas 3. Oke. Dan kita bakal bahas atau ngobrol juga terkait bakat prestasi dari teman-teman di sini ya. Pastinya nanti insya Allah bisa menginspirasi teman Pro 2. Oke. Mungkin kalau untuk kegiatan atau kegiatan yang aktif saat ini apa nih teman-teman di sini? Yang akhir-akhir ini lagi aktif apa coba? Oh, siapa ya? Dari Kansa, Alisha. Alisha dulu. Oke, boleh.
6: Jadi kalau sekarang itu sebenarnya lagi aktif di organisasi IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah di pimpinan ranting sekolah.
3: Oke.
6: Okay. Sekarang lagi menjabat sebagai ketua bidang di kewirausahaan.
2: Wow.
3: Oh, oke. Itu dari kapan, Alisha?
6: Dulu itu dari kelas 7 sih sebenarnya udah dua periode. Jadi periode pertama kemarin jadi anggota bidang kewirausahaan, kalau sekarang jadi ketua bidang.
3: Oke, dan menjadi ketua bidangnya baru aja ini di kelas 9.
6: Kelas 8.
3: Oh, kelas 8. Tapi oke, habis ini purna.
6: Iya.
3: Oke. Okay. Kan udah kelas 3 ya.
2: Lagi lulus ya.
6: Iya. Kalau udah masa jabatan habis, sudah selesai.
3: Sudah selesai. Oke. Okay. Kalau dari Kansa?
7: Kalau sekarang kesibukannya liburan kemarin itu ikut kegiatan volunteer sama konten kreator, Kak.
2: Oh iya.
3: Oh, konten kreator apa nih?
7: TikTok biasanya tuh kayak nge-review makanan, terus hotel.
3: Food vlogger.
2: Reviewer kali ya.
3: Oh, reviewer.
2: Reviewer ya.
3: Oke, okay, reviewer.
2: Oke.
3: Okay. Hotel, terus apa lagi?
7: Tempat wisata, hotel, makanan, barang gitu kan.
2: Oh gitu, banyak ya? Wow. Sejak kapan tuh bergelut di dunia konten?
7: Sejak kelas 7.
2: Oh wow.
3: Oke.
2: Affiliate gitu-gitu ya?
7: Iya.
2: Wih, seru. Oke.
3: Dan itu khusus TikTok? Atau
7: IG juga, Kak.
3: Instagram juga aktif ya? Oh, oke. Okay. Dan kalau itu menyoroti, kan tadi wisata ya, wisata khususnya daerah mana?
7: Solo, Jogja, Semarang gitu,
3: Pak. Solo, Jogja, Semarang. Oh, Joglo Semar.
2: Enggak dong, bukan. Solo, iya Jogja, sih, tapi enggak salah sih.
3: Bener.
2: Berarti selain bermain juga, tapi sambil ngonten juga berarti ya? Wih, seru loh. Awalnya gimana tuh kok bisa pengen jadi konten kreator?
7: Awalnya tuh mama suka nge-video gitu, karena daripada cuma disimpan di galeri gitu kan kak, mending sekalian di-upload. Terus waktu itu pernah ada yang trending, dan akhirnya banyak yang ngajuin kerjasama gitu kan.
2: Ih, keren dong.
3: Berawal dari coba-coba dari ibu dulu ya tadi ya, di-upload gitu ya. Oh oke, okay.
2: Udah di endorse-endorse gitu berarti ya, lucu.
3: Oke, tapi kok bisa kamu suka ngonten awalnya itu?
7: Karena emang dari kecil.
3: Agak deket?
7: Dari kecil udah disuruh acting-acting gitu.
3: Oh, suruh acting. Oke, okay. Acting-acting gitu ya. Bisa acting ya. Aduh, okay. Ini lagi acting juga kayak.
2: Aduh, kalau ini real ya.
3: Oh, real ya.
2: Oke, okay, berarti okay. Kegiatannya selain di kalau Kansa kan selain di luar sekolah tadi konten kreator ya. Kalau Alicia kira-kira di luar sekolah ada kegiatan tambahan apa nih?
6: Aku kebetulan juga sebagai Duta Pembicara Muda Indonesia. Kemarin di batch 2 itu udah dari tahun lalu, tapi kalau sekarang udah graduation. Udah
2: graduate. Gitu, wow. Sejak kapan tuh berarti?
6: Dari Agustusan mungkin ya, 2025. Jadi udah agak lama.
3: Udah agak lama ya.
2: Hampir
3: ternyata
2: setahun ya berarti ya. Wah,
3: betul. Oke, dan kita juga ada di sini data-data dari teman-teman ya. Ini untuk Alisa juga banyak juaranya ternyata ya. Tapi mungkin dari Alisa yang baru aja apa nih juara apa ikut lomba apa gitu?
6: Kalau ikut itu kemarin ikut Bintang Sobat SMP.
3: Bintang Sobat SMP itu gimana?
6: Bintang Sobat SMP itu kayak sebuah ajang apa ya?
7: Organisasi.
6: Bukan organisasi.
3: Oh, bukan. Oke.
6: Okay. Dari Bintang Kementerian.
3: Dari Kementerian. Itu maksudnya Bintang Sobat SMP itu sebagai duta di SMP atau apa nih maksudnya?
6: Kayak semacam wadah untuk menginspirasi anak-anak sebaya SMP gitu.
3: Oke. Okay. Tugasnya untuk menginspirasi dalam hal
6: macam-macam sih.
3: Macam-macam semuanya. Iya.
6: Jadi kayak dari mungkin sikap terus habis itu perilaku, cara bicara, terus nanti juga ada program-program gitu yang bisa diikutin oleh anak-anak sebaya gitu.
3: Itu kelas berapa?
6: Apa ininya?
3: Bintang Sobat SMP.
6: Bintang Sobat SMP itu dia terbuka untuk pelajar kelas 7 dan juga 8. Tapi kelas 8 kalau misalnya udah selesai kelas 9 nanti kelas 9 udah gak boleh ikut lagi.
3: Oke, berarti terakhir Alisa kelas 8 ya?
6: Iya.
3: Oh oke, okay, baiklah. Nah kalau untuk dari Kanza ini ternyata juga banyak juga prestasinya ya. Ada Duta Inovatif Indonesia, ada MC juga.
2: Wow.
3: Aduh banyak banget ya.
2: Nari juga ya Des.
3: Banyak banget ya. Mungkin bisa diceritain juga nih dari Kanza nih yang terakhir banget yang mana nih untuk prestasi-prestasinya.
7: Terakhir banget itu yang Duta Inovatif Indonesia.
3: Oke, itu kapan tuh?
7: Itu kemarin April.
3: Kemarin April, itu gimana Duta Inovatif Indonesia? Itu memang dari sekolah atau mandiri?
7: Itu mandiri, jadi ada community namanya Youth Idea Community.
3: Oke, terus?
7: Jadi awal-awal itu aku lihat di IG, ada pendaftarannya. Terus karena udah les public speaking kan, kata mama yaudah coba aja. Terus ada wawancara-wawancara gitu, terus alhamdulillahnya lolos.
3: Wow. Oh oke, okay. Jadi memang dari mamah yang selalu support ya untuk mencoba hal-hal baru dan benar. Alhamdulillah apa namanya juara?
7: Jadi finalis.
3: Jadi finalis, wah, luar biasa ya. Oke, okay, baiklah. Ini ada Duta Inovatif, ada juga Bintang Sobat SMP dan lain sebagainya. Banyak nanti
2: banyak
3: kita kulik
2: ya
3: lagi teman
2: Des.
3: Pro 2 ya di sesi kedua. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Alisa dan Kanza di sini bisa ke WhatsApp 081327866966 atau di
2: TikTok kita teman Pro 2 di RRI Pro 2 Surakarta atau bisa juga di live ada di RRI Surakarta Live.

0: coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Nggih, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saya estu. Nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Lanjut lagi teman, yes. Pro 2 masih di Pro 2 FM Solo pastinya, dan masih bareng teman-teman berprestasi ya Des.
5: Betul.
4: Ya. Tapi sebelum kita lanjut nanya-nanya nih, ada yang kasih feedback juga ke TikTok. Katanya mau tanya, tadi apa TikToknya Kanza? Namanya apa?
6: Namanya Kanza Jalan-Jalan.
5: Kanza jalan-jalan.
4: Okay.
5: Yuk jalan-jalan.
4: Iya. Seru ya. Nanti aku mau stalking deh.
5: Jalan-jalan.
4: Oh, gitu. Rollerblade. Ntar puterin ya deh.
5: Okay. Pengennya rollerblade.
4: Okay,
5: yes.
4: Namanya Kanza Jalan-Jalan ya, teman Pro 2. Mungkin kamu boleh cari tahu dan stalking juga, atau mungkin mau kerjasama juga bisa ya, Kanza.
5: Bisa,
4: ya, pastinya ya.
5: Mantap.
4: Okay, kita lanjut tanya-tanya boleh ya? Kan tadi teman-teman udah cerita kalau prestasinya tuh segudang gitu ya, banyak banget lah pokoknya. Tapi kira-kira dari sebanyak itu prestasi yang paling berkesan yang mana menurut Kanza dan Alicia?
5: Dari Kanza dulu boleh.
6: Yang paling berkesan buat aku itu yang Duta Inovatif itu sih, Kak.
5: Kenapa?
6: Karena itu kan masa jabatannya panjang juga ya, Kak. Jadi itu kita tiap malam Zoom, terus disuruh bikin video edukasi tiap hari. Terus juga tugas akhirnya lumayan, Kak.
4: Oh gitu.
5: Oh, oke, okay. Itu berapa lama, Kanza?
6: Sekitar 3 bulan.
4: Wow.
5: Oh,
4: lama ya. Berarti itu tugasnya take home semua ya?
6: Yang pas akhir masa jabatan itu kita disuruh bikin social project.
4: Wow, individu atau kelompok?
6: Individu.
4: Ya, wih, lama juga ya 3 bulan ya. Kira-kira dari deretan sepanjang itu yang paling berat tugasnya apa menurut Kanza?
6: Yang tugas akhirnya itu yang social project.
4: Oh gitu, kamu membawakan apa tuh social projectnya kalau boleh tahu?
6: Jadi yang social projectnya itu aku bikin workshop tentang sosialisasi penggunaan HP sama anak-anak yatim piatu gitu di yayasan. Terus aku juga ngasih solusi ke mereka biar gak main HP, terus itu bikin gantungan kunci, jadi bisa dijual juga.
4: Wih, lucu.
5: Tapi kenapa alasan kamu memilih workshop itu dengan tema itu?
6: Karena kan di era digital sekarang banyak anak kecil yang tiap setiap detik HP di mana gitu, Kak.
4: Berangkat dari situ berarti ya.
5: Bener.
4: Ih, lucu deh.
5: Dan itu berhasil gimana atau seru?
6: Seru kok, banyak yang apa kayak Kak kesini lagi ya gitu.
4: Oh iya.
5: Emang di mana itu?
6: Di Yayasan Al-Kahfi.
5: Dan itu waktu itu hanya sekali aja workshopnya atau berkelanjutan atau gimana?
6: Iya, sekali aja karena lumayan susah, Kak.
5: Lumayan susah ya?
4: Gitu ya. Berarti itu tadi salah satu rangkaian dari event besar tadi tuh ya?
6: Iya.
4: Oh gitu, Okay.
5: Tapi alhamdulillahnya lancar ya.
6: Iya.
5: Okay.
4: Kalau Alicia?
7: Hal yang paling berkesan.
5: Iya, prestasi apa?
7: Sebenarnya itu Duta Pencerahan Muda Indonesia sama Bintang Sobat SMP.
5: Kenapa nih?
7: Karena kalau dari Duta Pembicara Muda Indonesia itu aku yang awalnya introvert, takut buat ngomong, takut buat berekspresi, itu pada akhirnya aku jadi percaya diri gitu, karena juga ada berbagai macam materi dari kayak penyampaian materinya kayak gimana kalau misalnya mau ngobrol sama orang, terus habis itu gimana cara kita buat pegang mic itu bahkan dikasih tahu, jadi kayak udah siap banget kalau misalnya kapan kalian kalau misalnya jadi MC jangan kayak begini tapi kayak gini gitu.
5: Jadi kayak
7: ada contoh cara salahnya juga. Kalau misalnya ngobrol sama orang itu juga kayak gimana. Itu dari aku yang dulunya tertutup orangnya, aku bisa jadi terbuka.
4: Jadi duta itu tuh melewati proses apa aja sih, Alicia?
7: Itu ada proses seleksi berkas, terus habis itu sama wawancara.
4: Oh wow, banyak yang ikut berarti ya?
7: Iya banyak.
4: Banyak ya.
5: Tapi dari seleksi itu yang paling susah yang mana? Yang paling memang menentukan?
7: Wawancara.
5: Wawancara, memang di wawancara itu isinya apa aja kalau boleh tahu nih? Seingat Alicia mungkin.
7: Aduh lupa.
5: Lupa ya.
4: Mungkin seputar general aja anak-anak muda seperti apa gitu ya.
5: Tapi dengan duta pembicara Indonesia tadi ya.
7: Duta pembicara muda.
5: Oh sorry, duta pembicara muda itu menjadikan Alicia menjadi pribadi yang sebelumnya introvert dan sekarang extrovert. bahkan mungkin bisa ke oversharing.
4: Waduh, itu mah tipe Gen Z banget ya.
5: Gitu.
4: Benar-benar. Nah, tapi dari berangkat dari prestasi teman-teman gitu ya, ada nggak sih tantangan yang pernah dialami gitu atau mungkin pernah merasa pesimis, insecure dan lain sebagainya? Boleh dong cerita.
7: Pernah banget.
5: Oke, gimana tuh?
7: Kalau dulu tuh waktu Bintang Sobat SMP, itu kan penyaringan tahap 1 sama tahap 2-nya adalah dengan video konten kreatif. Jadi kayak di tahap 1 itu adalah konten tentang perkenalan diri. Jadi kayak aku tuh orangnya gimana sih? Terus prestasi aku ada apa aja? Minat, bakat, hobi, itu apa aja dijelasin. Dan kalau di tahap 2 itu kita menjelaskan tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Itu kemarin aku karena mungkin ada sedikit kesusahan dalam waktu ya, karena kan deadline-nya tinggal kayak deadline-nya cuma sekitar berapa minggu, dan harus bikin video, harus ngedit, harus voiceover, dan lagi itu lagi masa ujian.
5: Jadi
7: gimana caranya buat seimbangin waktunya biar bisa dalam satu waktu, bukan dalam satu waktu juga sih kayak
5: dibagi ya waktunya ya.
7: Membagi waktunya tuh kayak gimana, manage waktunya.
5: Oke, berarti
4: lebih kayak manage waktu manage tadi waktu ya. Dalam banyaknya kegiatan itu ya.
7: Iya, benar sekali.
4: Kalau Kansa gimana nih? Ada tantangan gak sih?
6: Sama sih kak, tantangannya di waktu. Soalnya waktu itu yang Duta Inovatif itu tiap malam Zoom, tiap hari bikin video. Itu juga pas lagi lomba Krenova, terus itu juga lagi olimpiadanya itu, sama disuruh latihan jadi petugas upacara, jadi susah.
4: Padet banget.
5: Dan itu beneran tiap harinya bikin video itu?
6: Iya, tiap hari.
5: Sehari satu atau?
6: Sehari satu ya.
4: Konsisten gitu berarti ya?
6: Iya.
5: Dan konsepnya tiap video gimana tiap harinya?
6: Yang awal-awal tuh dikasih tema dulu. Terus kalau misalnya udah minggu kedua, minggu ketiga, keempat, selanjutnya itu suruh bikin sendiri, pakai ide sendiri, terus yang penting edukasi aja sih kak.
5: Oke, gitu. Jadi memang awalnya dikasih contoh dulu ya, tapi lebihnya nanti mandiri gitu ya. Dan kalau dari sekolah gimana peran sekolah nih, khususnya dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta nih ya, dalam mendukung prestasi teman-teman di sini? Gimana?
7: Sangat amat mendukung.
5: Sangat amat mendukung. Sangat mungkin bisa digambarin sangat amat mendukung tuh kayak gimana sih?
7: Kalau buat contohnya yang paling dekat adalah Bintang Sobat SMP kemarin aku ya. Kalau kemarin itu awalnya buat pendaftaran, aku kontak sama guru kemarin, guru yang biasanya ada lomba. Jadi emang biasa kan, terus dari situ kontak dulu kayak, "Wes, aku mau ikut ini nih." Terus dari situ kayak didukung, jadi apa aja yang dibutuhin nanti difasilitaskan, terus habis itu juga bakal dibantu sama orang-orang yang emang ahlinya dalam hal itu, terus juga berkas-berkasnya juga dibantu buat nyiapinnya.
4: Dibimbing juga pastinya ya,
5: didampingi gitu ya. Jadi memang kalau konsul free ya, maksudnya boleh ya. Boleh ya. Luar biasa berarti ya. Itu dari Alicia. Kalau dari Kansa gimana nih pengalamannya?
6: Sekolah ini benar-benar mendukung banget. Jadi kayak misalnya kita ikut lomba, walaupun kita daftar mandiri, terus misalnya kita kayak terus ini kita keterima, terus langsung kayak wah masya Allah hebat sekali,
5: okay.
7: Mendapat apresiasi.
5: Iya, yeah, dapat apresiasi.
6: Okay. Terus langsung dibikin flyer lah apalah gitu. Terus kalau misalnya kemarin aku juga lembaga Innova itu kan, itu benar-benar dibantuin siapin dari bahannya, terus ada guru juga yang mendampingi, oh nanti kita bikin eksperimennya ini ya, temennya ini, terus dibantuin dari kan juga presentasi itu, kayak oh nanti presentasinya gini, dibikinin teks, dibikinin poster, dibikinin, wah pokoknya masya Allah.
5: Wow, keren out ya, banget sekolah ya. Jadi memang diarahkan dan difasilitasi, jadi gak cuma dilepas aja gitu ya. Oh jadi sangat mendukung ya. Wah luar biasa nih. Oke. Yaudah nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Masih ada satu sesi lagi. Kita masih ngobrol sama Kanza dan Alicia ya. Dan pastinya kita masih open pertanyaan buat kamu. Ke WhatsApp aja. Di mana Tika?
4: Di 081-327-866-966.

0: aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terus ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Oke, baiklah yes. Teman Pro 2, masih bareng sama Kanza dan Alisa ya di sesi terakhir ini. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng di sini terkait prestasi-prestasi teman-teman di sini ya. Dan tadi luar biasa banyaknya prestasi-prestasinya dan udah sempat cerita juga dari prestasi yang paling berkesan, tantangannya dan lain sebagainya ya. Banyak lika-liku ya ternyata.
4: Ups and down.
3: Betul. Tapi mungkin boleh nih kasih tahu ke teman-teman atau teman Pro 2 ya, gimana sih cara biar mungkin teman Pro 2 seusia kalian ya, biar berani untuk mencoba dan buat berani menemukan bakat yang dimiliki itu gimana? Versi kalian. Siapa nih?
5: You first.
3: Oke, Kanza. Oh, Alicia dulu.
5: Nomor 2 nih.
3: Oke, silakan.
5: Oke, jadi kalau dari aku, ini lebih ke pesan ya.
4: Oke.
3: Ya, boleh kasih tahu ke teman berdua tips atau apa?
5: Jangan menutup diri.
3: Okay. Jangan menutup diri.
5: Karena kalau dengan kita yang menutup diri ini, kita nggak bakal bisa tahu kayak sebenarnya apa sih kemampuan yang kita punya gitu. Mm-hmm. Jadi explore semua hal sebanyak-banyaknya di luar akal.
3: Seluas-luasnya ya.
5: Seluas-luasnya. Mm-hmm. Itu dieksplor semua, nanti kalian bakal bisa dapet apa sih yang jadi passionku dan bisa jadi orang yang hebat dalam bidang itu gitu.
3: Tapi
4: jangan menutup diri ya.
3: Tapi kalau Alicia dulu kan katanya orangnya introvert dan terus jadi ekstrovert gitu ya. Tapi di saat Alicia mencari bakat dan minatnya gitu ya, apakah langsung ketemu atau dari beberapa kali percobaan coba-coba dulu atau gimana?
5: Banyak banget percobaan.
3: Oke.
5: Jadi dimulai dari belajar ini, belajar itu. Kemarin tuh sempat ini. Karena awalnya belum bisa public speaking nih.
3: Yes.
5: Belajar dulu public speaking dari Duta Pembicara Muda Indonesia itu. Sebis itu juga kayak cari di YouTube, cari di media sosial kayak misal nih. Sekarang kan passion aku lebih ke menggambar sama fotografi. Dulu tuh aku sempat coba-coba banyak banget hal kayak nyoba buat renang, terus patuh rodaan, terus olahraga macem-macem, olahraga, terus habis itu dulu tuh inget pernah sempet nyoba panahan juga, terus ya pokoknya banyak banget
3: banyak
5: hal
3: ya.
5: Tapi pada akhirnya aku menemukan passionku di beberapa bidang
3: ya, itu.
5: Dari semua yang banyak itu sekarang lebih ke fotografi sama seni.
3: Oh, ternyata fotografi dan seni ya.
4: Iya, betul.
3: Mungkin kalau ikut organisasi apa gitu nggak? Yang terkait fotografi dan lain sebagainya. Atau gimana?
5: Kalau seni itu ikut magang akbar di PDIPM Solo. Jadi pimpinan daerah Solo itu buka kemarin magang akbar. Itu magang secara besar-besaran, terus habis itu kemarin keterima di bidang TI, Teknologi Informasi. Jadi buat poster, buat maskot gitu.
3: Oh, jadi itu suka banget ya.
4: Sesuai
3: cocok,
4: sama kamu
3: sesuai
4: ya.
3: Iya.
5: Okay.
3: Ternyata banyak lika-liku sebelum kita mendapatkan, oh ini aku banget, passion aku banget gitu ya. Oke, baiklah. Kalau dari Kanza, gimana nih?
6: Aku sih sama ya kak, jangan pernah takut untuk nyoba semua hal. Dulu tuh juga aku nggak tahu apa aja passionku gitu. Dulu aku pernah nyoba piano, renang, sepatu roda juga pernah. Terus kayak matematika, IPA, terus sampai aku burn out belajarnya ini gimana?
4: Wow.
3: Okay.
6: Terus karena nggak nemu-nemu, akhirnya kayak udah gimana lah ini aku nyerah. Terus habis itu kemarin ya itu yang TikToknya mama itu, dan akhirnya aku tahu oh bakatku di public speaking. Terus
3: okay.
6: Kemarin ikut Duta Inovatif itu juga kan. Nah, sama IPA.
3: Sama IPA juga. Oke.
6: Okay. Tapi IPA-nya tuh yang kayak praktek gitu kak. Jadi bikin-bikin penemuan atau.
3: Oke. Okay. Dan itu gak suka? Atau suka?
6: Suka.
3: Suka ya? Oh suka ya. Oke. Okay. Jadi intinya mungkin faktor support dari orang tua juga ini ya penting ya.
6: Yang penting mau mencoba hal baru aja sih.
3: Mencoba hal baru ya. Oke, oke.
4: Oke. Tapi kalau untuk kedepannya nih, kira-kira Kansa dan Alisha ada target atau impian yang pengen dicapai nggak sih kira-kira? Lewat prestasi kalian ini.
3: Mikir dulu. Ini apa ini? Mungkin ada nggak nih?
4: Ingin ikut lomba apa lagi mungkin?
3: Lomba terdekat ada nggak atau apa lainnya?
6: Pengen ikut sobat SMP kayak Kak Alisha sih.
4: Wow.
3: Oh iya masih bisa ya?
6: Masih.
3: Oh oke. Okay. Jadi mungkin bisa mempelajari dari Kak Alisha.
4: Iya nih. Betul. Bisa belajar ya.
3: Okay.
5: Ada apa-apa tanya saya.
3: Oh oke. Okay. Tadi sobat SMP bintang.
6: Sobat SMP.
3: Sobat SMP ya. Kalau mungkin Alisha ada nggak?
5: Mungkin.
3: Apa ya? Mungkin.
5: Aduh TK.
3: Ada nggak?
5: Ini sih. Pengen sebenarnya tuh pengen nyoba Duta SMA waktu besok kalau udah SMA.
3: Oke.
5: Okay. Cuman insyaallah karena belum tahu juga nanti bakal jadwalnya kayak gimana, terus habis itu bakal kayak gimana kan belum tahu.
3: Oke, okay, tapi ini target ya.
5: Target
3: ya. Oke, okay. Tapi kalau untuk lomba-lomba terdekat ada enggak, guys?
5: Lomba-lomba terdekat?
3: Ada enggak atau belum ada, belum kepikiran mungkin atau
5: belum.
3: Gimana? Kalau Alisha kan kelas 3 ya.
5: Yeah.
3: Mungkin fokus
4: TKA ya.
3: Okay. Kalau mungkin Kanja. Selain bintang sobat
6: OSN gitu sih Kak.
3: OSN.
4: Oh iya.
3: Suka sama tadi ya.
6: Opsi.
3: Oke. Ada dan, ini tahun ini?
6: Ada.
4: Oke, dan fokus juga sama tadi ya konten kreator tadi ya. Nanti aku mau stalking ini perasaan loh.
3: Akunnya siapa namanya?
4: Kanza Jalan-Jalan.
3: Kanza Jalan-Jalan ya? Oke. Okay. Nanti di follow ya teman produ ya.
4: Iya benar.
3: Di stalking nanti.
4: Yes.
3: Oke.
4: Terakhir nih boleh dong kasih pesan lagi buat teman produ biar punya prestasi kayak teman-teman ini harus kayak gimana sih tips and triknya terakhir.
5: Coba dulu nih.
3: Enggak. Berarti kelas.
4: Oke.
3: Kanza.
5: Loh.
3: Atau Mbak Tika, Mbak Tika dulu mau?
4: Ke aku dulu ya, silahkan. Boleh, silahkan.
5: Oke, jadi kalau dari aku, jangan anggap bahwa kegagalan itu hal yang bisa menghentikan kita. Karena sebenarnya kalau kegagalan itu adalah pintu baru yang bisa kita buka. Jadi dengan kegagalan kita bisa belajar dari apa sih yang aku salah waktu itu, apa sih yang aku kurang, dan bisa memperbaikinya untuk hal-hal selanjutnya.
3: Wow, jangan takut gagal ya, karena adalah kegagalan merupakan pintu baru menuju kesuksesan
4: berikutnya. Mungkin,
3: berikutnya ya, wow, keren. Oke, dari Kanza, mungkin ada?
6: Prestasi itu nggak semuanya berupa akademik, karena untuk ibu-ibu milenial sekarang mikirnya kan kayak, oh lomba matematika, IPA. Jadi kayak padahal sekarang tuh lomba tuh ya macem-macem,
4: renang,
6: menggambar. Karena kan sekarang menggambar itu kan diremehin gitu sama
3: ibu milenial. Ini siapa ini?
4: Takut deh, karena pembentukan karakter itu penting ya lewat skill ya.
3: Bener.
4: Ya, betul.
3: Oke, terus.
6: Terus juga manfaatin setiap peluang kecil sih kak, karena siapa tahu dari peluang kecil itu kita bisa berkembang lebih besar.
3: Oke.
4: Jangan takut coba ya, yang pasti ya.
3: Prestasi tadi enggak hanya dari akademik aja. Ibu-ibu milenial katanya. Ini yang dimaksud siapa ini? Oke.
4: Oke deh, terima kasih Kansa, Alia, dan Bapak Ibu yang sudah mendampingi sore hari ini. Luar biasa banget supportnya dari sekolah dan dari orang tuanya sendiri ya Des ya. Benar banget,
3: memang
4: keren deh.
3: Faktor support dari orang tua dan sekolah tuh penting banget ya dalam pengembangan karakter, diri, dan prestasi teman-teman di sini ya. Luar biasa. Mungkin terakhir ada yang mau kasih pesan buat orang tua sama pihak guru, sekolah, guru, gimana? Gimana? Mungkin ada nggak nih?
6: Yang penting anaknya kalau misalnya mau nyoba terus didukung aja sih.
3: Support itu penting. Baiklah, thank you teman-teman di sini ya. Semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menginspirasi teman Pro 2 yang mendengarkan, biar bisa berprestasi kayak kalian, luar biasa banyaknya gitu ya. Amin. Dan

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati dijalani lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
0: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya, ya, ya, ya.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
0: Yo, teman Pro 2.
2: Yo.
0: Salah.
2: Ya, salah.
0: Saya kira cuma saya yang
2: ada
0: di sini ya.
2: Besok, besok Anda.
0: Jangan diperjelas dong, Teh.
2: Santai siang. Santai siang.
0: Santai banget.
2: Biasanya santai siang gitu kan?
0: Santai siang.
2: Ada Pro 2 Hit List sama kuliner ya.
0: Iya.
2: Sama lain-lain.
0: Itu si Shirley kan. Santai siang.
2: Oh iya, benar.
0: Santai siang.
2: Kalau suaramu mana?
0: Itu
2: enggak
0: sih
2: suaranya? Suaramu mana?
0: Enggak ada.
2: Ini kita belum pernah putar yang on air kita ya, yang udah jadi.
0: Emang udah jadi?
2: Gak tau.
0: Nih gak usah deh, gak usah diputar. Jangan,
2: nanti
0: jangan
2: nanti zong ya.
0: Bener kata Cici, gak usah diputar yang gitu-gitu. Oke, teman Pro 2 masih balik lagi bareng
2: yes.
0: Deswa dan Atika di sini.
2: Yo.
0: Ya. Masih di sore ceria teman Pro 2 sampai nanti jam 7 malam.
2: Aku gak tahu kenapa happy banget tahu hari ini tuh.
0: Kenapa sih?
2: Kayak happy banget ini. Oh.
0: Why?
2: Weh?
0: Why?
2: Ini masuk terakhir di minggu ini ternyata. Kenapa Tik?
0: Enggak.
2: Oh, besok masih masuk ya Anda?
0: Enggak.
2: Kamu oh masih besok.
0: Besok kan aku libur juga loh. Zona Detik itu Senin Jumat, Sabtu ya udah enggak aku dong.
2: Tapi kan besok oh gitu ya.
0: Iya.
2: Oh, ya udah besok Tik kita tungguin lah ya. Kita tungguin ya.
0: Aduh, weekend gini enaknya sih tidur ya, teman Pro 2.
2: Ya, tapi semangat ya untuk besok
0: ya,
2: di
0: ya.
2: Santai siang
0: gitu. Santai siang.
2: Santai siang.
0: Ya pokoknya besok siang tungguin lah teman Pro 2 siapa penyiarnya, pokoknya dengerin aja, kasih semangat deh buat dia ya teman Pro 2. Gitu.
2: Ya tapi buat kamu yang mungkin sudah menyambut hari weekend, hari libur teman Pro 2, happy weekend buat kamu ya.
0: Mm-hmm.
2: Besok udah Sabtu Minggu nih.
0: Ya.
2: Rencana mau kemana teman Pro 2? Mungkin main ya pasti ya.
0: Mm-mm.
2: Refreshing dari kehidupan. Bener. Atau kesibukan sehari-hari.
0: Kantoran tuh, perkantoran, pekerjaan itu
2: loh
0: teman Pro 2.
2: Jadi
0: kalau kata aku sih mending self healing aja dulu deh teman Pro 2.
2: Self healing.
0: Iya.
2: Self healing.
0: Iya.
2: Tiap hari self healing ya.
0: Aduh, jangan dong. Lama-lama hilang kalau tiap hari self healing ya.
2: Tapi kalau self healing tiap hari nanti jadi enggak spesial.
0: Iya, benar.
2: Ya kan? Jadi bukan self healing gitu.
0: Iya, jadi hilang aku bilang.
2: Hilang, makanya.
0: Iya.
2: Dak Dika Project. Bentar.
0: Enggak, hilang tanpa bilang.
2: Enggak, hilangnya iya kan Dak Dika Project kan ada.
0: Iya,
2: sama si Shirley sama enggak ada ya sama featuring
0: ya, sama
2: si Shirley.
0: Iya,
2: maksudnya ada Adika Project featuring iya. Shirley Anjali.
0: Benar. Oh, kamu hari ini kayak kelihatan happy banget.
2: Happy
0: ya.
2: Banget, serius.
0: Buat teman Pro 2 yang nanya,
2: bener.
0: Deswa tuh kenapa kok kayak lemas? Enggak lemas.
2: Enggak lemas. Aku lemas.
0: Bahkan ya kalau
2: lemes.
0: Nih, tunggu.
2: Gimana?
0: Kalau teman Pro 2 bisa lihat dia secara langsung.
2: Hah?
0: Itu tuh dia tuh aslinya tuh ya udah gitu loh heboh dan senyum-senyum aja gitu. Tapi karena dia tuh tone suaranya rendah.
2: Oh, okay.
0: Jadi kayak kalau dia mau apa
2: enggak sih, emang lemes sih itu.
0: Kalau lemes semua juga lemes.
2: Emang lemes ya.
0: Iya.
2: Emang lemes. Tapi kalau hari ini aku happy, jujur happy.
0: Iya, kelihatan lebih bawel daripada aku sih.
2: Bener, happy banget karena tiba-tiba klunting tadi. Klunting. Enggak ya.
0: Habis klunting nanti aku kluntingin lagi sama orang lain.
2: Oh gitu.
0: Ya senang juga sih. Berarti besok weekend bisa.
2: Kan pas banget ya. Klunting weekend. Iya gak?
0: Iya bener.
2: Klunting weekend.
0: Iya weekend bener, kemana kan? Ya Des?
2: Weekend
0: kamu, kan besok aku masuk. Kamu kita
2: aku,
0: janjian yuk. Jadi
2: hah?
0: Pulang siaran
2: janjian.
0: Kita cabut
2: bisa
0: main.
2: Janjian lewat WhatsApp aja kali ya. Nanti kan
0: ya,
2: aku join request lagu.
0: Bisa, boleh ya. Jadi nanti sorenya
2: nanti
0: kita bisa main ya, keluar ya. Oke, kita tunggu ya teman Pro 2
2: ya, okay.
0: Anyways, besok weekend semoga kamu happy terus ya teman Pro 2. Pokoknya jangan ada iri dengki, jangan ada penyakit hati.
2: Yes.
0: Tuh kan, kamu lebih bawel dari aku. Ya kamu aja yang ngomong kalau gitu. Aku mau menyiapkan energi buat besok.
2: Oke, aku pengen menghabiskan energi untuk hari ini.
0: Ya, oke.
2: Enggak, bercanda ya. Bercanda Tika. Oke, kita lanjut lagi.
0: Aku sih dengan senang
2: coba
0: hati.
2: Kita sapa dulu teman Pro 2 yang udah join di sore hari ini. Teman Pro 2 ya, ada Ninda Tiara Harum Sekarwani dari Bandung. Hai, request
0: Hai.
2: Lagu Selena Grace. Halo juga
0: okay.
2: Ya. Sumpah mati, terima kasih. Oke. Selina Grace Andirianto, Sumpah Mati. Siap, nanti aku puterin Ninda Sekarwani. Eh, salah ya? Ninda Tiara ya?
0: Iya.
2: Tiba-tiba lemas sih, Tik. Ah? Kenapa sih tiba-tiba lemas gitu?
0: Enggak, aku tadi tuh salah.
2: Jangan
0: sih.
2: Jangan lemas.
0: Bukan.
2: Jangan lemas.
0: Aku tadi...
2: Ini sore ceria.
0: Gimana? Aku tuh tadi salah sih. Aku sebelum kesini tuh, karena aku kayak lagi gak enak badan.
2: Okay.
0: Aku minum obat flu.
2: Ngantuk.
0: Iya. Jadi agak-agak ngantuk. Tapi iya kan, namanya juga penyiar, emang boleh ngantuk, lemes, enggak dong. Tetap semangat dong. Apalagi di sore ceria, harus ceria.
2: Iya, harus ceria gitu. Gitu.
0: Pokoknya apapun kondisi kita, mata kita seperti apa, kita harus ceria deh.
2: Harus ceria, benar, benar.
0: Iya, itu konsekuensinya jadi
2: maupun gini, jadi kalau digambarin gini, digambarin atas, ini hidung ke atas kan mata. Mata lu udah sayup gitu ya.
0: Betul.
2: Hidung ke bawah, mulut ini senyum.
0: Benar sih, gini kan.
2: Lucu ya jadinya.
0: Kayak Brian Hidup kemarin tuh kayak lucu gitu, kayak gitu.
2: Emang gitu?
0: Iya,
2: waktu
0: ekspresinya.
2: Kapan? Waktu kapan?
0: Waktu kita pildun.
2: Oh, Nobel. Aku gak lihat dong.
0: Gak liat.
2: Karena aku di sini.
0: Iya, betul. Oke deh, teman Pro 2 diputerin ya. Abis ini lagunya sama Deswa, Selina Grace featuring Andrianto, Sumpah Mati. Kamu stay tune terus bareng Deswa dan Atika juga sampai jam 7 malam only on Pro 2 FM

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Balik lagi teman Pro 2.
1: Yeay.
2: Seperti biasanya ya, di jam-jam segini nih, saatnya Detik kasih informasi seputar anak muda pastinya. Tapi sebelum itu mau bacain WhatsApp dulu dari teman Pro 2 yang sudah hadir di Pro 2 ini. Di WhatsApp Pro 2 ada dari Kak Eki Dias nih, Teh.
3: Hai, Eki Dias.

0: Lionel Messi.
1: Dan kemarin menang ya? Lionel ya dia namanya ya. Lionel Messi dan tika cantik kembarannya Antonella Roccuzzi, istrinya Messi. Oh, oke. Hai Kak.
2: Hai.
1: Iki apa kabar? Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Shakira judulnya Waka Waka.
2: Waka Waka Waka. Waka Waka Waka lagi.
1: Iki okay. Iki mau selamat malam buat 8 petarung sejati arisan bola Pildun dalam WhatsApp grup kebersamaan yang dimana udah gugur dan legowo dalam pertandingan bola. Ada okay. Tongker yang mendukung Portugal.
2: Yes.
1: Doper yang dukung Portugal dan Brazil.
2: Okay.
1: Dedi yang mendukung Portugal. Dan Sarno yang dukung Jerman nih, Des.
2: Okay.
1: Waduh, nggak apa-apa.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Dan yang masuk perempat final ada 4 petarung, ada Iki Dias jagoin Spanyol,
2: hey, okay.
1: Ada Jimmy jagoin Argentina, Nevreda juga Argentina dan Prancis, dan Zippo menjagokan Inggris nih teman Pro 2.
2: Okay.
1: Tetap semangat bertandingnya yang sportif, jangan main curang, dan Iki sebagai bendahara arisan siap TF uang arisan ke pemenang. Waduh,
2: pemenang arisan. Ini dengan alasan arisan ya?
1: Iya nih, ada konteksnya ya berarti ya.
2: Aduh.
1: Oke. Ke pemenang arisan Pildun 2026, tapi ingat ada biaya admin juga ya. Aduh lucu banget sih Kak Iki. Iki punya pantun khusus buat 8 petarung sejati arisan Pildun. Tika yang baca Disva bantu cakep secara ngeroncong aja.
2: Iya, oke.
1: Duduk ngelamun di tengah taman.
2: Cakep.
1: Lihat kucing makan ikan. Semangat selalu hai kawan, agar harimu menyenangkan.
2: Wih, tepat. Kayak saya hari ini menyenangkan sekali. Seneng banget sih.
1: Cukup.
2: Seneng banget aku, Tik. Serius.
1: Iya.
2: Hari ini gak tau kenapa seneng banget, sumpah.
1: Kelihatan sih.
2: Iya, makanya happy banget kan.
1: Oke.
2: Tapi beneran ini. Lanjut.
1: Hati-hati ya kamu beneran.
2: Lanjut. Tadi udah salah satu ya.
1: Iya, ingat ya.
2: Saking happy-nya.
1: Makanya.
2: Ya, tapi beneran loh, aku happy banget.
1: Iya kan. Lanjut ya. Kalau dulu kembang melati, tapi sekarang kembang durian. Kalau dulu ku cinta mati, tapi sekarang putus janji.
2: Aduh. Kok dari seneng jadi
1: sedih
2: ya?
1: Iya nih.
2: Aduh,
1: siapa sih yang putus janji Kak Igi kalau boleh tahu?
2: Nah, kata Tika tadi gimana Tika?
1: Kenapa?
2: Kalau orang happy jangan suka janjiin ya.
1: Iya, kalau lagi senang itu jangan suka janjiin sesuatu.
2: Kenapa?
1: Karena ya takutnya ya, tapi ya semoga gak terjadi sama kamu teman Pro 2. Takutnya terjadi yang enggak-enggak gitu loh. Karena aku pernah.
2: Gimana?
1: Jadi aku tuh, ini benar-benar cerita real ya teman Pro 2 ya. Jadi aku tuh kan punya teman di Jogja. Nah hari, pokoknya aku tuh biasa kalau pulang Jogja tuh Sabtu Minggu gitu aku di Jogja gitu loh Des.
2: Yes.
1: Nah aku tuh hari Senin atau Selasa aku udah bilang ke mereka kalau kayak aku nanti hari Sabtu kita main ya, janji ya kita main gitu kan.
2: Kamu udah janjiin ya?
1: Iya, pokoknya kita, dan itu pada saat aku lagi senang-senangnya karena hari itu hari ulang tahun aku inget.
2: Oke.
1: Habis itu,
2: terus?
1: Itu hari apa aku lupa ya teman Pro 2, tanggal 14 itu. Nah, habis itu udah kan, dan nih aku udah excited sama temanku juga udah pada excited, iya ntar kesini ya gitu-gitu kan. Tiba-tiba Jumatnya deh kalau gak salah. Jumatnya aku sakit. Aku sakit lambung ya. Tau gak? Dan aku gak bisa ke Jogja.
2: Gak jadi, batal.
1: Des, bayangin. Jadi kayak tapi terus aku tuh pernah gitu, aku pernah lihat di VT gitu kalau dia ngomong, pokoknya kalau kamu tuh lagi perasaannya seneng, bahagia, pokoknya tuh tetap harus sabar, jangan terus asal ngomong gitu loh, ngerti gak sih?
2: Asal karena janjiin, asal
1: bener,
2: apa gitu ya.
1: Karena gak ada yang tahu kan
2: hari iya esok sih, gitu. bener. Udah terlanjur janji, tapi malah putus janji.
1: Benar,
2: gitu ya.
1: Kayak Kak Iki tadi putus janji.
2: Oh gitu, jadi kalau orang lagi happy, jangan menjanjikan sesuatu ke seseorang.
1: Betul. Makanya aku tuh sekarang kalau janjiin temanku gitu main, aku tuh mepet-mepet kayak Jumat gitu aku baru ngomong. Saking takutnya trauma tau gak sih, trust issue say. Gitu.
2: Okay.
1: Itu mungkin perasaanku aja teman Pro 2 atau emang aku lagi gak fit aja, gak tahu ya.
2: Kamu percaya atau enggak nih teman Pro 2? Karena Tika tadi katanya dari TikTok juga ya.
1: Iya, betul. Ada yang ngomong
2: kayak gitu. Biasalah, ciwi-ciwi gitu kan. korban TikTok.
1: Iya betul sih, setuju sih kalau itu. Kata Kak Iki dan Kak Detik, penyiar favorit Pro 2 Solo yang Iki kangenin pas siaran.
2: Thank you Iki Dias.
1: Makasih juga udah kasih pantun dan salam-salam thank you.
2: Semoga happy selalu Iki Dias di sana ya, dan nanti tim kebanggaan kamu ya, tim
1: semoga
2: favorit kamu
1: juara
2: semua lah.
1: Iya betul.
2: Thank you. Nanti lagunya aku puterin. Waka waka this time for Africa. Waka waka.
1: Udah. Kan ingat, jangan terlalu.
2: Ingat. Don't too much. Don't too.
1: Yeah. Lanjut deh. Dia nggak ada tenaga nih gue.
2: Oke, thank you Iki Dias. Dan kita lanjut lagi nanti ke batik ya, bahas tingkah dan karya anak muda. Kita bakal bahas sesuatu yang gak jauh-jauh dari kita aja, teman Pro 2. Entah dari karya-karya anak bangsa, atau prestasi-prestasinya, atau info yang lagi tren, atau mungkin kamu juga ada info pengen bahas apa, teman Pro 2 boleh komen-komen ya di WhatsApp kita. Sampai nanti jam 7, jadi stay tune di Pro 2 Surakarta.
1: Kamu lagi di segmen Batik,
2: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Ya udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: baby.
1: Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: mungkin dia bukan orangnya. Tika,
1: kok tiba-tiba saya sih?
0: Bukan orangnya, dari Juicy Lucy teman pro 2. Mungkin ada dari kamu yang relate banget sama lagu ini, maybe ya.
1: Bisa.
0: Tapi
1: tak harus kualikan air mata untuk tunjukkan valen. Untuk tunjukkan derita.
0: Udahlah cukup lah. Udahlah cukup lah. Jangan maksa lah, jangan maksa lah.
1: Coba ya, kita barengan. Tak harus ku alihkan air mata untuk tunjukkan derita.
0: Derita. Oh, derita.
1: Kau
0: okay.
1: Tinggalkanku
0: seketika.
1: Oke. Di Batik ini teman pro 2 ada salah satu seniman asal Indonesia yang membanggakan nih teman pro 2. Keren ya?
0: Keren dong.
1: Jadi seniman asal Indonesia Ye Xiao debutkan
0: Ye Xiao.
1: Betul. Debutkan instalasi inflatable raksasa di Brussels nih Des. Dan merayakan momen untuk berhenti sejenak dan mengamati sekitar. Oh, maksudnya tadi apa? Inflatable ini teman Pradua itu tuh bentuknya kayak kita merenungi sejenak dan mengamati sekitar gitu loh teman Pradua.
0: Inflatable.
1: Betul.
0: Kantong tebel.
1: Amin ya. Jadi karakter inflatable atau table, inflatable, kalau salah koreksi aja teman Pradua.
0: Yeah.
1: Raksasa ini tampak duduk santai di tepi kanal Brussels, Belgia. Teman pro 2. Instalasi ini bertajuk Daydreamer in
0: Kenapa sih ini?
1: Ini lalatnya ganggu deh.
0: Loh, ada lalat di sini.
1: Iya, bertajuk Daydreamer merupakan karya visual artis Indonesia yaitu Ye Xiao yang mengajak orang-orang untuk berhenti sejenak menikmati suasana sekitar dan membiarkan imajinasi mereka ikut mengembara nih Des, kayak itu, yang udah dia bikin.
0: Itu kayak balon gitu ya? Atau gimana?
1: Kayaknya
0: sih?
1: Iya ya.
0: Iya. Yeah. Bener,
1: kayak
0: kan?
1: Dalamnya kan isi angin kan pasti ini kayak gini.
0: Iya benar. Dan lewat unggahan di Instagramnya, Ye Xiao ini mengungkapkan kalau Daydreamer ini adalah proyek yang sudah lama diimpikan.
1: Wow.
0: Dan karakter yang sebelumnya ini hanya ada di buku sketsanya, finally akhirnya berhasil diwujudkan menjadi instalasi inflatable berukuran besar teman produser.
1: Keren dong.
0: Dan bagi Ye Xiao sendiri, bisa melihat karyanya hadir di ruang publik ini dan di Brussels ya tadi ya. Ini jadi momen yang benar-benar spesial ya.
1: Yoi.
0: Ya bangga dong. Bangga dong ya, dilirik bangga. Dan dilihat oleh publik gitu ya.
1: Internasional
0: lagi. Gitu. Dan diproduksi dari diproduksi dan dikurasi oleh All About Things. Daydreamer ini digambarkan sebagai sosok yang duduk di tepi perairan Brussels sambil memperhatikan kapal yang lewat. Jadi orang-orang yang beraktivitas dan ritme kota yang terus bergerak. Nah ini bisa instalasinya
1: apa
0: ini
1: tadi
0: sosok
1: namanya
0: Daydreamernya
1: inflatable.
0: Tadi inflatable. Inflatable ini ya memandangi itu teman pro 2. Jadi bayangkan ini besar banget ya.
1: Gede banget sih jujur.
0: Nah, sosok yang duduk di tepi perairan Brussels sambil memperhatikan kapal yang lewat. Oh itu dia di atas
1: sungai gitu, tepi sungai.
0: Di tepi sungai, tapi kayak posisi duduknya di atas.
1: Apa ya itu?
0: Apa
1: tuh Des namanya?
0: Bukan gerbong, apa
1: bukan,
0: ya namanya?
1: Bukan, dia kayak
0: yang di
1: stall kan? Gitu kan, kayak tempat gudang gitu loh.
0: Iya, apa sih yang biasanya di kapal itu?
1: Apa namanya Des?
0: Aduh,
1: kayak
0: jadi lupa
1: baggage.
0: Lagi. Iya ya, pokoknya kayak gitu ya, teman pro 2 ya. Lupa, agak dikit lupa ini. Terus menurut Ye Xiao sendiri, karakter ini bukan mewakili sosok tertentu, melainkan sebuah perasaan saat kita memperhatikan dunia di sekitar sambil membiarkan pikiran berkelana kemana aja.
1: Karena kadang kan kita kayak
0: namun ya.
1: Kita tuh ngelihat sekitar tuh kayak rushing banget gitu kan, kayak ada yang kerja, ada yang makan, bener-bener. Ada yang bla bla bla, pokoknya ada yang berkendara, kayaknya kayak chaotic banget deh dunia ini gitu loh. Nah dari si inflatable ini tuh memperlihatkan kalau misalnya kita tuh bisa loh untuk sejenak berhenti dulu dan melihat sekitar.
0: Iya, kan?
1: Gitu.
0: Ada maknanya di balik ini sebenarnya.
1: Betul. Dan Ye Xiao sendiri teman pro 2 merupakan seniman multidisiplin asal Bali yang dikenal lewat mural dan karya seni publiknya di lebih dari 20 negara teman pro 2. Dan bahkan ya pada tahun 2024 ia juga masuk ya Desnya dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia kategori Arts nih, Des.
0: Luar biasa ya.
1: Dan instalasi Daydreamer ini, Des, ya, bisa dinikmati sebagai bagian dari festival musim panas dari Placers The At.
0: Ini bahasa apa nih?
1: Ini bahasa Prancis deh.
0: Prancis ya.
1: Placers The At di kawasan Zomerkai atau Kankei, teman Pro 2 di Brussels tadi, yang berlangsung pada 2 sampai 19 Juli ini.
0: Oke, buat kamu yang pengen nonton
1: bisa harus, coba cari tahu deh teman Pro 2.
0: Coba browsing aja kali ya teman Pro 2. Kalau harus ke Brusselsnya langsung lama jauh banget ya. Benar.
1: Tapi enggak apa-apa sih kalau mau.
0: Kalau ada ya, kalau ada kesempatan ke sana mungkin bisa melihat kesempatan ini.
1: Betul.
0: Dari 2 Juli sampai 19 Juli ya.
1: Tapi kalau misalnya di Indonesia nih, Des, kita gambarkan di Indonesia ya.
0: Okay.
1: Kira-kira kayak gini tuh cocoknya di mana? Ditaruh di mana?
0: Bengawan Solo.
1: Iya sih,
0: kan, benar. Ya kan di Solo, benar, di Solo.
1: Kalau di Solo iya ya.
0: Kalau di Bali kan Ye Xiao ini asal Bali ya. Di Bali di mana ya? Kurang ngerti juga.
1: Karena bukan orang Bali ya.
0: Iya, bukan
1: iya
0: orang
1: sih,
0: Bali.
1: Tapi kalau di Solo cocok juga sih di Bengawan Solo.
0: Iya kan, kan
1: Solo,
0: tadi di pinggir perairan.
1: Itu apa di gitu depan kan? Studio nih?
0: Kebesaran.
1: Depan RRI,
0: kebesaran.
1: Boleh gak sih?
0: Dikira lagi ngadain acara.
1: Iya benar, ya gak apa-apa kan jadi rame yang datang tapi.
0: Prank gitu ya.
1: Prank. Itu tadi informasinya teman Pro 2, ada dari Ye Xiao ya, salah satu artistik juga nih yang dia membuat kayak apa sih namanya tadi?
0: Inflatable
1: raksasa di Brussels, teman Pro 2. Gimana menurut kamu, keren enggak sih artistik Indonesia ya, Des ya,
0: yang kita bangga sih. Kita
1: bangga banget ya, yang bisa menyalurkan idenya ke kancah internasional.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Aku mau digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
1: Mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar gak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh, Bu. Piyengku anakku sopo sing openi.
2: Nah iya, mulut toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Oke,
0: yuk. Perunggu 33 kali adalah lagu terakhir kita di malam ini, teman Pro 2.
1: Bukan di malam ini ya.
0: Di minggu ini.
1: Oh, di minggu ini. Oh iya, yeah. Yeah. Oke. Okay. Karena habis ini dilanjutkan sama Music Live Chat bareng ada di Pro 2 Jakarta ya. Nanti akan ada Morning Ego di sana, teman Pro 2. Dan hostnya ada Edit dan Ellen ya. Jadi enjoy aja selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 8 malam bareng Music Live Chat RRI Pro 2 Jakarta. Tapi sebelum itu, sebelum kita pamit, ada WhatsApp dulu dari Timothy yang kirimin link aja. Ini thank you banget ya Timothy, nanti kita cek ya. Yoi. Dari Purwokerto. Oke, okay. Thank you Timothy. Kita see you lagi buat teman Pro 2 di minggu depan di hari Senin sampai Jumat jam 3 sore. Sore ya, 3 tuh.
0: Iya,
1: 3 sore sampai jam 7 malam, teman Pro 2. Tapi besok masih lanjut ya, Tika ya.
0: Kamu jangan gitu terus dong, kan jadi ingat saya.
1: Jadi ingat ya. Gitu. Oke, okay, ya, teman Pro 2, thank you.
0: Buat teman Pro 2 semua yang udah join detik setiap harinya ya. Yes. Happy weekend buat kamu. See you lagi teman Pro 2. Bye bye.
1: See you.
0: Happy weekend.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit, ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan adalah, ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Gua bisa nyamput, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau Pro 2 kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis, udah merilis.
1: Ya,
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Radio.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
1: Bener.
2: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
1: Betul.
2: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
1: Betul.
2: Mereka juga datang berlima.
1: Cocokologi aja.
2: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
1: Morning Eagle. Gokil.
2: Yuhu.
1: Aduh.
2: Rame, guys.
1: Waduh. Kumaha damang.
2: Wes. Baru dak.
1: Udah, itu bahasa Sunda yang kita tahu, ya.
2: Udah, abis itu aja kita taunya.
1: Mentok abis itu aja,
2: ya. Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda, ya.
3: Boleh.
1: Biasa abis nyari Sunda, biasa.
2: Yang lain takutnya gak ngerti.
1: Iya, bener itu dia.
2: Sama, gue taunya kasar doang.
1: Iya lagi.
2: Gak tau yang lain, ya.
4: Kayak amplas
1: gitu. Iya bener.
2: Amplas, bener.
1: Dago, tau.
2: Ada Morning Eagle.
4: Awewe.
2: Oh iya,
1: itu
2: bener. Awewe.
0: Itu pun kasar.
1: Bener.
2: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
1: Kita absen satu-satu, ya.
2: Kita absen satu-satu, boleh dong.
1: Dari mana nih?
5: Oke, ayo kita. Kita.
6: Halo, piye kabare?
1: Kok Jawa? Api mas, api.
2: Tadi katanya Bandung.
6: Oh, saya orang Jawa.
1: Oh, Jawa, oke.
3: Katanya Taulani.
1: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
2: Iya. Baru kemarin Sule.
4: Kaweannya.
1: Oh iya, lagi bener lagi.
2: Andri ya?
6: Andri tahu diri.
2: Ada siapa nih, Kang?
6: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
2: Dewa.
1: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
1: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Okay. Mau siapa dulu nih?
9: Oh, satu.
8: Mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
7: Halo, saya gitaris Monigo, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur. Tapi lebih suka ngalah.
2: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem, ya.
1: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
1: Oke, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
1: Alright.
7: Yes. Bawa.
1: Halo, saya Edit, saya yang interview.
2: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing, yes. Ya.
1: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya, ya.
2: Betul.
1: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
1: Kalau kata orang kan save the best for the last.
2: Iya. Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
10: Kalian itu gak percaya.
2: Susah ya.
10: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
1: Bener.
2: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang
8: kita juga terhormat ya datang ke sini.
2: Terhormat juga.
1: Iya.
2: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
2: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya. Makan.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Iya benar.
9: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Apa?
2: Pasti malam tapi energi mereka banyak banget, ya.
9: Baru makan.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang salah kita selalu membawa semangat pagi.
2: Bener. Anak-anak MLM nih.
1: Bukan.
2: Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
2: Bapak Ari Wibawa.
10: Nah, ini jangan terlalu serius.
5: Silakan. Oh, ya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
2: Betul, benar enggak?
5: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
2: Benar.
10: Nama band yang positif lah
2: gitu. Positif. Luar biasa.
1: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
2: Andre, salah satunya itulah. Bos,
5: gimana Andre?
2: Bang Andre-nya juga. Iya. Oh, jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
5: Seru-seruan terus
10: loh. Walaupun senja atau apapun ya, enggak maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: pagi. Usia aja ya.
10: Nantinya.
5: Oh. Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
1: Kok langsung ngedram?
2: Nekanya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu, panti jompo. Panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
5: Taman kakak-kakak.
2: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman bisa.
2: Cuma kelihatan kelihatan berapa. Benar.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
2: Yeah. Okay.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
2: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
10: 1 tahun cahaya.
2: Untung lu cewek. Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
1: Susah.
2: tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
2: Oh iya.
5: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
2: Iya. Yeah.
5: Kita tuh 90s.
2: Kang Ari 18 kayaknya.
5: Saya tuh teman sekolahnya Fir'aun.
2: Enggak sih. Enggak.
10: QQ lah gue, 99.
1: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
2: Oke. Okay.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
2: Wah, happy anniversary.
8: Belum.
2: Bulan depan.
1: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu
10: Cicatur,
8: terakhir.
10: Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
2: Oh begitu.
1: Iya.
5: Boleh lah.
10: Oh, ini grup udah hampir hancur ya.
2: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
2: Morning Ego lahir gitu.
5: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu, ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman.
10: Kafenya Ari maksudnya.
5: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
2: segar
5: gitu ya di kuping.
10: Serius bisa.
2: Iya.
10: Hande coy.
5: Sok atuh sanur bari bae 20. Sok anu mana lada anu mana.
2: Oh iya.
0: Ya, intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
2: Oke.
0: Untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
2: Benar.
0: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
10: aneh.
0: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
2: Bener.
0: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
2: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
5: Banyak sih. Kalau
2: satu paling aneh dan paling susah gitu.
5: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
2: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya.
5: Teknikal banget.
2: Gokil.
3: Tapi boleh nontonin besok nih.
5: Boleh.
2: Kita datang.
10: Boleh. Gua kasih lu free pass doang.
2: Mantap.
1: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hihi gitu. Oh gitu.
2: Harus falset
3: kayak Michael Jackson. Iya,
4: Michael Jackson. Suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat ya. Member baru banget. Kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari di online ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album dulu ya. Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
5: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
5: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini. Wah,
5: bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Men, doa baik pasti gue terima, men.
2: Terima kasih.
6: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
5: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
5: Ono-ono itu anu-anu.
2: Oke. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
8: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
8: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
8: menikmati ya. Semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
7: Ya.
2: Nah, ya. Dapat
7: jadi
2: anggota. Saya premium kan. Yang diamond.
0: Yang rubi ada enggak rubi?
7: Tapi karena kan kunci.
8: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener enggak orang-orang yang sama mereka juga
0: gitu. Benar.
8: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini, si paling
2: menderita.
8: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
5: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Nah. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macem. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita buat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
5: Dewasa, dosen.
2: Agim.
3: Ya jadi anak-anak ya. Begini dong kacamatanya. Ya jadi di sini.
6: Nanti bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
3: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. General.
3: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada. Dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
3: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya. Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya kayak
5: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
5: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh gak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
2: Gila.
6: Lulus. Coba apa tadi?
0: Ulangi.
2: Dreamer dah. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
6: Dua lagi.
2: Kasih clue.
5: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
5: Insep.
2: Parable.
6: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Call a friend.
3: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
2: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
1: Iuran. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
3: Ntar beneran lo disangka mau gue MLM.
2: Mereview ternyata MLM ya.
6: Tanya-tanya langsung. Sharing relay dong.
2: Mahkotanya
6: nih. Diamond
0: loh. Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin ya.
2: Iniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
5: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, gak dapat telepon kita kan.
6: Lagi ada masalah
2: nih.
6: Tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
3: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
3: Mereka lebay.
2: pada nggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
9: Kehilangan pelanggan.
8: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya, kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
5: yeah. Maksudnya gak mungkin rasa kehilangan kan,
8: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, gak bisa diceritain.
2: Oh, okay.
8: Bener gak sih?
2: Iya
8: kan. Nah ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
5: Benar. Yeah,
8: yeah, yeah. Gue bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gue bareng-bareng sama teman-teman.
2: Iya kan? Soalnya udah malam.
8: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
5: Oke, oke. Benar.
8: Cuman pagi doang sepi.
5: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu
8: pagi
2: itu ya.
8: Doang.
5: Oh, iya benar.
8: Ya siang kerja lah.
1: Masih kan
8: gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
5: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
5: Yeah.
1: Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
9: Pemain.
2: Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu ngobrol dulu tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
5: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan?
1: Pas lagi kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana
2: nih? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
3: besok SP ya.
2: Gitu.
3: Besok SP ya.
1: Dikasih SP.
2: Turun gua jadi berimpin. Itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gua.
4: Turun lu jadi perunggu. iklan dari dong.
1: 33 kali.
0: Jadi band. Jadi benar-benar.
1: Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album inilah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi kita tuh guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Cuma biasa. Biasa.
3: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia kan.
4: Beneran.
5: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Ya. Udah gak ada yang bisa ngeliat.
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagram-nya.
1: Dilihat ya?
5: Ada.
1: Aksinya ada? Ada.
5: Ada.
1: Gila.
3: Gimmi.
1: Waduh. Debus. Barong saya gitu, barong saya.
5: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba tuh.
3: Coba dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau jangka.
1: ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi pastinya. Yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
1: Tempel
5: di situ. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
1: DIY.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang yang
4: beda.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
4: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
0: paradigma gitu.
4: Memecah paradigma
0: itu.
4: Yeah. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau lu enggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
0: Widih.
4: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah enggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga enggak akan lu denger.
1: Teknologi.
5: Ada teknologi.
4: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
0: Kita enggak bikin pakai AI ya?
4: Kita enggak.
0: Enggak ya.
4: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: Terakhir so S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita apa DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
3: Karena hanya milik
1: Tuhan. Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
0: Haleluya.
4: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya gitu. Momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
0: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
4: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
0: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
4: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
4: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Happy.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah,
4: dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau mau nonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
0: Kalau solo gitar juga ada dong.
4: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
5: Oh, ada. Ya.
0: Di mana bisa dicek?
4: morningego.com.
0: Oke.
1: Bisa dicek
4: tuh.
1: Morningego.
4: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
0: Okay.
4: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan okay,
1: siapkan dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Ais keren banget Kang. Punya kecerekan.
0: Benar.
1: Ais. Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Musisi muda Indonesia, Bernadia resmi merilis album keduanya bertajuk Semoga Hanya Dimimpi pada 24 Juni 2026, teman Perdua. Album yang kini tersedia di berbagai platform musik digital ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan album debutnya, Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang mendapat sambutan positif dari pendengar musik Indonesia. Album Semoga Hanya Dimimpi ini, teman Perdua, berisi 10 lagu dan menampilkan eksplorasi musikal yang lebih beragam, termasuk kolaborasi dengan Perunggu dalam lagunya Peluk Aku Sekarang. Melalui album ini, Bernadia kembali mengangkat tema cinta, namun berangkat dari kegelisahannya terhadap rasa tenang yang dianggap sebagai tanda bahaya. Ia berharap berbagai kisah sedih dan ketakutan yang tertuang dalam lagu-lagunya hanya menjadi bagian dari mimpi bagi para pendengarnya.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, industri game global menghadapi lonjakan biaya produksi yang sangat besar, teman Pro 2. Dengan game modern membutuhkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, grafis realistis, motion capture, dan dunia open world yang luas. Salah satu contohnya adalah GTA 6 yang diperkirakan menelan biaya pengembangan sekitar 1 hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang menjadikannya kandidat game termahal yang pernah dibuat dan bahkan melampaui biaya produksi banyak film Hollywood. Tingginya biaya pengembangan game juga mempengaruhi strategi perusahaan konsol seperti Sony dalam menyiapkan generasi baru PlayStation, teman Pro 2. Dan hingga kini, PS6 masih sebatas rumor dan belum memiliki jadwal rilis resmi. Sejumlah analisis memperkirakan konsol tersebut baru akan hadir pada tahun 2028 atau 2029 karena tingginya harga komponen dan dampak krisis chip global. Banyak gamer, teman Pro 2, menilai mahalnya produksi game AAA menjadi alasan utama perusahaan semakin berhati-hati. Sementara harga game dan konsol generasi berikutnya diperkirakan akan semakin tinggi di masa depan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. Now on air Rama Gemzi 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro2. Ketemu lagi sama aku Rama Gemzi di jaga malam ini. Kita bakal seru-seruan bareng teman Pro2 kayak biasa sampai nanti jam 12 malam, teman Pro2. Dan juga aku mau nyapa buat teman-teman aku yang lagi merantau, teman Pro2, merantau ke pulau seberang. Ada aku siapa dulu ya enaknya ya. Sapa Olive dan ada Nanda dan ada Gita. Yang satu belum aku sebut nih, teman Pro2. Aku sebut ya. Ada Fania juga, teman Pro2, yang lagi merantau keluar kota ke Pulau Seberang dan lagi dengerin RRI Pro2 Solo lewat RRI Digital, teman Pro2. Wih, ternyata RRI Digital bisa sampai ke luar pulau loh, teman Pro2. Gimana, keren gak teman Pro2? Dan juga kayak biasa ya, mau gabung atau mau request lagu, boleh banget request di WhatsApp di 081327866966, teman Pro2. Dan aku mau kasih lagu, puterin lagu buat yang lagi perjalanan ke Bali nih, teman Pro2. Ada lagunya Shaggy Dog, kayaknya seru lagunya nih. Dan ini hari Jumat, pas banget lagunya di hari Jumat ini, besok hari Sabtu. Thank God it's Friday. Lagunya ada Shaggy Dog, Jalan-jalan, walaupun aku enggak jalan-jalan, teman Pro2.

Masih seputar merantau dan hijrah teman Pro 2 keluar kota. Wih, kayaknya sih juga merantau ya teman Pro 2. Dan juga ternyata tadi aku diupdate dari siapa ya tadi yang update aku teman Pro 2. Dia dengerin dari RRI Digital. Dan itu dalam kendaraan, dalam bis. Dan itu masih bagus RRI Digital di daerah Bali teman Pro 2. Di dekat-dekat Bali lah, Banyuwangi Bali teman Pro 2. Dan aku bakal puterin lagu yang relate banget sama anak-anak perantau. Anak-anak yang lagi hijrah keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, ke luar angkasa teman Pro 2. Ada lagu yang pas banget. Hijrah ke London.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, yang mau gabung atau request lagu boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081327866966. Ada dari Kak Hil yang udah masuk, katanya mau request lagu Kak Hidna. Bebas Kak Hidnanya mau apa. Coba sambil aku cari-cari dulu ya Kak Hidnanya yang bagus apa nih Teman Pro 2. Dan udah ada aku siapin juga lagu yang spesial Teman Pro 2. Apa ya enaknya ya. Ada lagunya See You in Jakarta. Let's go.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di WhatsApp makin ramai teman berdua yang masuk nih, ada dari Kak siapa? Dari Kak Lara Purnamasari. Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau request lagu dari Angie Carvalho, Merelakan Kak. Boleh? Sambil aku cari ya lagunya. Merelakan. Oke, merelakan. Oke, ada nih. Ada lagunya Merelakan. Dan lanjut lagi dari Kak Timothy. Wah, Kak Timothy langsung typing nih. Ada apa nih Kak Timothy? Selamat malam Mas penyiar, halo. Selamat malam Kak Timothy. Gimana kabarnya? Sehat kan? Nah, mau apa nih? Mau request lagu atau mau curhat? Boleh nih. Ketungguin nih. Ada lagu Drungu. Drungu lagu apa ya? Baru dengar aku. Drungu. Wait, Drungu. Gak ada kayaknya Drungu. Lagu apa ya? Wait, Kak, di sini enggak ada soalnya lagu Drungu. Coba aku cari-cari ya. Dari lagunya siapa tuh Kak kalau boleh tahu? Baik, kabarku apa aja? Kak Timothy mau aku puterin lagu apa nih? Soalnya lagu Drungu enggak ada nih, dicari nih teman pro 2. Nanti aku puterin kalau ada. Apa coba mengetik nih. Sambil aku baca lagi ya WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk. Masnya udah makan? Udah dong. Kak Timothy udah makan belum nih? Makan apa tadi? Makan nasi liwet? Nasi goreng atau apa nih? Jangan lupa makan ya Kak. Karena ada kata-kata hari ini teman berdua buat Kak Timothy dan semua teman-teman dan semuanya. Ada kata-kata hari ini yang quotes-nya bagus banget. Kamu boleh abaikan chatku, tapi kamu jangan abaikan kesehatanmu. Wih deh, wih, sudah makan nasi goreng. Wih, nasi goreng. Sukaan aku nih Kak, nasi goreng nih. Kalau ada lagi, ada dari Kak, siapa? Dari Kak Raisa katanya, malam Kak Rama, mau request lagu dong, melompat lebih tinggi dari lomba sihir. Dan adikku juga nitip request lagu Penjaga Hati by Nadif Basalama. Makasih semangat siarannya. Oke, thank you Kak, sama-sama. Ambil aku cari ya, melompat lebih tinggi. Ada nih kayaknya kalau melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi. Kayak kelinci dong. Melompat lebih tinggi, teman 22. Melompat lebih tinggi. Oh ada. Melompat lebih tinggi aku siapin dulu ya. Setelah Eji Carvalho. Dan dari ini mau request lagu Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Oke. Penjaga hati. Oke. Dan lanjut lagi dari Kak Timothy. Aku bacain lagi nih. Wait. Sambil aku tata ya lagunya ya teman 22. Angie Carvalho ada aman semuanya. Dan dari Kak Timothy. Grup Ungu ada gak? Grup lagunya Ungu. Ungu ada kayaknya nih. Ungu. Ada Dasar Hati boleh. Oke. Wait, aku siapin ya lagunya ya. Udah siap. Dan lanjut lagi dari Kak siapa nih? Dari Purwokerto. Wih, Purwokerto aku pengen Kak, jujur pengen ke Purwokerto main ke sana gitu kayaknya asik ya. Lihat banyak curug-curug ya kalau di sana ya, kan Purwokerto biasanya curugnya banyak banget tuh di sana katanya teman-temanku. Dan kata Kak Lara Purnamasri katanya luar biasa Kak kata-katanya. Wih, thank you. Oke deh, aku puterin dulu ya lagunya ya. Buat Kak Lara Purnamasari ada lagunya Angie Carvalho ya, Merelakan. Dan ada lagi nanti lomba sihir melompat lebih tinggi, Nadif Basalamah Penjaga Hati, dan Dasar Hati Ungu. Let's go teman pro 2 dan juga yang mau gabung, langsung aja request di WhatsApp 081-327-866-966. Go!

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Di jaga malam, ini beneran nih teman Pro 2, makin malam makin rame, bener nih. Ada lagi dari requestan, katanya mau dari siapa dulu nih? Ada dari Kak Anggi Wijaya, lagunya Jogja Lantai 2. Oke, Jogja Lantai 2. Jogja di Jogja. Jogja Lantai 2 ada enggak ya? Lantai 2. Kayaknya dulu ada deh. Ada nih. Oke, langsung aja deh aku puterin lagunya, ada Jogja Lantai 2. Spesial buat Kak Anggi Wijaya. Let's go.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Masih di jaga malam teman Pro 2. Di sini siapa yang suka jogging teman Pro 2? Ada slow jogging nih. Waduh, info menarik juga nih. Aku jadi penasaran nih, apa itu slow jogging? Lari santai dengan tempo 180 BPM jadi alternatif olahraga yang aman buat segala kalangan di usia di daerah Korea Selatan, teman Pro 2. Dan ini beda sama lari pada umumnya, metode ini dilakukan dengan langkah-langkah pendek dan cepat sekitar 180 langkah per menit atau 180 BPM. Dan dengan kecepatan yang santai sehingga pelakunya tetap bisa mengontrol dan mengobrol tanpa kehabisan nafas dan gak megap-megap, teman Pro 2. Nah, di Korea Selatan ini udah populer. Slow jogging sebenarnya berasal dari Jepang yang dikembangkan oleh Profesor Fisiologi Olahraga Hiroki Tanaka. Teknik ini dirancang agar lebih ramah dan bagi pemula karena memberi tekanan yang lebih rendah pada lutut dan persendian dibandingkan lari biasa. Juga teman Pro 2, angka 180 langkah ini per menit bukan berarti harus berlari lebih cepat, tapi irama langkah dibuat lebih rapat dengan pijakan yang pendek, sehingga tubuh bergerak lebih efisien sambil tetap menjaga intensitas latihan tetap ringan. Dan dari sini teman Pro 2, metode ini dinilai dapat ngebantu meningkatkan kebugaran jantung, daya tahan serta mendorong lebih banyak orang untuk rutin berolahraga tanpa merasa terbebani teman Pro 2. Kalau kalian teman Pro 2 di sini, siapa yang udah nerapin slow jogging teman Pro 2? Kira-kira pace-nya berapa ya? Mungkin pace 10 ya, 10 atau 9 teman Pro 2. Kalau aku sih kadang-kadang juga slow jogging teman Pro 2 kalau lagi capek banget, slow jogging buat recovery teman Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

Masih dijaga malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama Gamesy. Bentar lagi kita bakal bergeser ke Just Music teman Pro 2. Tapi sebelum bergeser aku bakal bacain info ada dari karakter Invincible, raksasa yang tampak duduk di santai di tepi kanal Brazil, Belgia. Instalasi bertujuk Daydreamer yang merupakan karya visual and artist Indonesia yang mengajak orang-orang untuk berhenti sejenak menikmati suasana sekitar dan membiarkan imajinasi mereka ikut mengembara teman Pro 2. Dan di lewat unggahan Instagram, Yesio mengungkapkan kalau Daydreamer adalah proyek yang sudah lama ia impikan. Karakter sebelumnya hanya ada di buku sketsanya yang akhirnya berhasil diwujudkan menjadi instalasi Invincible, program besar buat Yesio yang melihat karakternya hadir di ruang publik Brazil yang jadi momen benar-benar spesial. Dan diproduksi dan dikurasi oleh All About Things, Daydreamer digambarkan sebagai sosok yang duduk di tepi perairan Brazil sambil memperhatikan kapal yang lewat. Orang-orang beraktivitas dan ritme kota yang terus bergerak teman berdua. Nah, menurut Yesio, karakter ini bukan mewakili sosok tertentu, melainkan sebuah perasaan saat memperhatikan dunia di sekitar sambil membiarkan pikiran berkelana kemana aja teman berdua. Ih, keren banget ya teman berdua. Seniman Indonesia loh teman berdua. Widih, bisa berkarya di luar negeri teman berdua. Apresiasi banget buat seniman-seniman Indonesia.

Oke teman-teman, udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai ini udah jam 22.53 teman-teman. Waktunya aku harus geser ke Jazz Music teman-teman yang bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman-teman semua. Dan aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. See you teman-teman, see you lagi di Jaga Malam besok malam minggu. Dadah!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta yang mengudara pada frekuensi FM 105.5 MHz serta aplikasi RRI Digital kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kamu ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman Radio FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah bersua kembali dengan saya Ahmad Thohiruddin di acara Suplemen Hati, acara yang menggugah keislaman kita, membersihkan diri kita, menjaga hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hati kita, lisan kita dan amal perbuatan kita, sehingga dengan suplemen hati ini kita akan menjadi segar kembali, memfresh diri kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan suplemen kali ini, saya akan mengetengahkan suatu judul dan pembahasan sedikit berkaitan dengan patah hati. Kita ketahui bersama dalam kehidupan kita, banyak manusia tersakiti hatinya sehingga dalam kehidupannya menjadi patah hati maupun patah semangat. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam situasi, baik dalam dirinya maupun berhubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah tentang patah hati, di mana patah hati menjadi salah satu fase yang dilewati oleh seseorang manusia. Terdapat berbagai macam cara mengatasi patah hati. Salah satunya adalah dengan cara menyesuaikan diri dengan agama Islam ini atau syariat ini. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup kita menjadi galau, justru mengajarkan kita untuk senantiasa optimis dan semangat dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan cara selalu taqarrub, mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itulah benteng yang terakhir bagi kita sebagai insan yang beragama. Tidaklah akan mudah melupakan hal-hal yang menyakitkan hati kita, menuai atau bahkan kita tidak bersemangat dalam kehidupan kita, kecuali kita sadar diri dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya mengatasi patah hati tersebut? Yang pertama adalah senantiasa kita berzikir. Di mana berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita membaca Al-Qur'an, di mana

0: Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah, adalah solusi efektif selain dengan berzikir, maka seyogyanya kita banyaklah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ketika kita patah hati, kita seyogyanya banyak berwudu atau dalam keadaan suci, dan juga lakukanlah sholat. Saat merasakan patah hati dan perasaan tidak senang, maka segeralah berwudu dan mengerjakan sholat. Kedua hal ini tersebut dapat memberikan ketenangan dan menjauhkan diri dari rasa sakit yang mendalam dan hal-hal yang dosa. Kemudian yang keempat, bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Dengan cara demikian adalah suatu cara untuk mengatasi bagaimana sakitnya hati kita, patah hati kita. Yang ampuh adalah dengan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Mereka yang dekat dengan Allah akan memberikan ketenangan pada orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah meresapi nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang baik atau ahli hikmah. Kita mendengarkan petuah-petuah ahli hikmah, petuah-petuah ulama, fatwa-fatwa para ulama yang telah berpengalaman yang dapat menjadi obat untuk mengatasi patah hati kita. Kemudian yang keenam adalah kita ikhlas. Setiap manusia pasti merasakan sedih, pasti merasakan kecewa, pasti merasakan patah hati. Tetapi tidak boleh hingga merasa putus asa, putus harapan, ngelokro. Cara terbaik untuk melepaskan diri dari rasa sakit adalah dengan ikhlas atau memaafkan dan menerima segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena pada dasarnya tidak ada yang tahu apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Semua itu adalah hikmah dan kita harus ridho terhadap ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketujuh adalah beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa percaya dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara untuk mengatasi patah hati kita. Jadi kita yakin bahwa Allah selalu memberikan bantuan dan ketenangan kepada setiap hambanya sehingga akan terhindar dari rasa patah hati tersebut. Demikian strategi atau tips berkaitan dengan menghindari patah hati yang melanda dalam diri kita. Sebagai penutup, surah At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan menjaga, dan janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Mudah-mudahan suplemen hati ini akan memberikan motivasi dan semangat bagi mereka-mereka yang sedang patah hati. Tetaplah optimis, tetaplah semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan yang terbaik. Saya doakan semuanya bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hancurnya hati, remuknya hati, dan kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi insan-insan yang kuat, insan-insan yang bertakwa. Saya doakan teman-teman Pro FM masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga teman-teman doakan kita semua di sini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam suplemen hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak?

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 2. Teman Pro 2, Spanyol lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Belgia. Spanyol selanjutnya akan menghadapi Prancis. Nice. Laga Spanyol versus Belgia di perempat final Piala Dunia 2026 digelar di Sofi Stadium Los Angeles Sabtu dini hari tadi waktu Indonesia Barat, di mana La Furia Roja ini menang 2-1. Spanyol ini membuka keunggulan lewat Fabian Rui pada menit ke-30 sebelum dibalas oleh Charles de Ketelaer. Mikel Merino lantas tampil sebagai penentu kemenangan Spanyol lewat golnya 2 menit jelang waktu normal habis. Gergetan gak tuh? Lolos ke semifinal Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Prancis pada Rabu 15 Juli 2026 besok. Le Bleu udah lebih dulu lolos usai menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0 Jumat dini hari kemarin. Menilik catatan head-to-head, Spanyol dan Prancis ini udah ketemu 38 kali, di mana Spanyol unggul dengan 18 kemenangan berbanding 13 kemenangan milik Prancis dan 7 laga lainnya berakhir imbang. Masih tentang Piala Dunia, Norwegia selangkah lagi menuju semifinal Piala Dunia 2026. Erling Haaland gak nyangka kalau Norwegia itu bisa melangkah sejauh ini. Norwegia yang untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia setelah 28 tahun menembus perempat final usai menyingkirkan Brazil di babak 16 besar. Martin Odegaard dan kawan-kawan mengalahkan juara dunia 5 kali itu dengan skor 2-1. Dan ini jadi kali pertama Norwegia masuk ke babak perempat final Piala Dunia, di mana pasukan Steel Solbakken itu selanjutnya akan memperebutkan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan melawan Inggris di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Minggu 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, I'm so glad to see you again. Di sepada kali ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. How about you guys? Gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kalaupun hari ini bisa bangun lebih siang, alhamdulillah, disyukuri saja. Kalaupun harus tetap berangkat seperti biasa, makaryo, ngelidik, atau cuman sekedar pengen running gitu, pakai sepatu yang selama weekdays ini nganggur, udah beli mahal-mahal, soalnya masih tebel, gas lah. Janjian aja sama teman-teman kamu, atau kamu sendiri, untuk bikin pace yang bagus, memperbaiki rekor dari waktu ke waktu, atau stuck di situ-situ aja. Gak apa-apa. Yang paling penting adalah konsistensi, my man, my lady. Dan tentu saja di pagi hari ini ada saya, the one and only fun and annoying at the same time DJ, yang bakal hadir dengan deretan lagu-lagu informasi-informasi ringan dan tentunya aktual terpercaya update di portal berita rrd.co.id of course. Jangan lupa download aplikasi RRD Digital ya, biar kamu sambil running, sambil jogging, sambil fooding, sambil breakfasting, apapun lah yang ing-ang-ing-ang-ing, biar bisa dengerin kita terus ya, dengerin lagu-lagu enak kayak yang satu ini. Resya belum jalan-jalan dengan sepatu roda aku, with me Rido Wijaksono. Jangan kemana-mana, kita di sepada

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas yang sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu.
0: Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
2: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.
3: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: There's a dread behind the cry. There's a cry behind a lie.
1: Yes, from Leto. Spesial buat kamu yang di pagi hari ini lagi memposisikan diri untuk mau bangkit alias mau bangun, tapi kok isi aras-arasen gitu. Jujur li nih, saya sedang memegang selimut ya. Ya Allah, nyaman sekali memegang selimut. Dipegang aja udah enak gitu. Soalnya cuacanya itu agak-agak menyebalkan ya. Gak boleh, kita gak boleh menghina begitu ya. Maksudnya cuacanya itu agak-agak kurang sinkron gitu kali ya. Dengan di siang hari sampai sore itu gila. Kemarin tuh benar-benar panas sepol, alhamdulillah gitu ya. Kalau kita bisa beraktivitas gak usah di luar ruangan tuh sebenarnya alhamdulillah sebenarnya loh ya. Tapi kan memang ada aspek-aspek kehidupan kita ini yang harus dipenuhi. Kompor harus ngebul ya kan. Emang zaman sekarang kompor masih ngebul ya? Nek ngebul malah medeni ya saya gitu ya. Mana kompornya induksi lagi. Ngebul sudah tidak relevan. Gak tau kalau di Muntilan isih deng. Kadang-kadang saya lihat ada kompor-kompor yang masih ngebul. Kayak sing dodolan sego goreng ya. Bakar sate kayak yang ngebul. Tapi kan itu kompornya dewe. tapi by the way, saya masih pakai sih cadangan untuk ngangetin sayur gitu ya. Gara-gara dulu itu sempat ketar-ketir, gasnya naik apalagi dan lain sebagainya, langka. Naik sih masih bisa di apa ya, di logika gitu ya. Kalau naik ya kita paling duit yang lain di doker-doker gitu ya, tambal sulem, subsidi gitu dari kebutuhan lain. Tapi kalau langka kan riuh itu. Akhirnya saya beli arang tuh, gak cuman pas ini, gak cuman pas Idul Adha doang, tapi stok arang itu penting juga ternyata buat perkara-perkara, gak usah masak sih, tapi lebih ke ngangetin hal-hal yang bisa diangetin, masak air gitu ya. By the way, tak kasih info juga, mungkin udah tahu sih buat kamu para wedangan res dan juga angkringan res, salah. Jadi meskipun itu cuma rebusan air, entah sugesti apa enggak, itu rasanya jauh lebih enak loh, serius. Kok bisa ya? Apakah dia ada rasa smoky-smokinya kali ya? Cuman gandeng banyu, teti rapatek kroso. Serius, itu kalau bikin kopi hitam gitu ya, atau bikin teh tubruk gitu, kalau airnya itu direbus pakai arang, itu beda. Tapi bukan briket loh ya. Kan ada tuh arang briket yang cetakan kek, atau ya biasanya arang briket tuh cetakan sih. Ini arang kayu loh ya, itu enak, rasanya jadi lebih enak. Tapi kalau arang briket tuh kayak aromanya beda sih, beda banget sih. Makanya saya lebih sering beli arang itu. Arang biasa ya, yang gampang dicari. Kalau briket kan harus dibeli di pasar yang paling deket di Klecos sono sih. Dan gak perlu dikipasin dia. Sekalinya nyala aja terus. Nah saya kalau ngelihat arang briket itu, lihat ini deh teman Pro 2 kalau main ke Singosaren, sekaligus mau menginformasikan dan mensosialisasikan UMKM ya. Jadi di depan apa sih itu namanya, lobinya kali ya di Singosaren, itu ada yang jual otak-otak, tau dong yang legend itu. Sebenarnya dulu dia doang apa ada banyak gitu, pokoknya dia selalu ngetem di situ, bapak yang jual otak-otak bakar. Jadi saya selalu beli dua tuh, satunya yang bakar yang dibungkusin kayak pepes gitu, terus ditangkringin tuh. Nah dia nggak ngipasin karena di dalamnya itu kotak-kotak, jadi tuh arang briket. Enak juga sih. Enak ya, tapi beda rasanya kalau arang kayu. Biasanya arang kayu kan buat sate ayam, sate kambing gitu ya. Nah terus saya selalu belinya yang gak dibakar itu, ada yang dibungkusin plastik satu-satu gitu. Itu aduh, itu kalau lewat selalu drive thru saya. Enak soalnya. Sudah ada yang pernah mencoba? Itu bapaknya dulu di Solo Square juga sering ngetem. Apa dia aja coba ganti-ganti ya orangnya? Gak tahu ya apa bosnya ya. Ada bosnya apa gimana, gak tahu. Siapa tahu teman Pro 2 punya informasinya, bolehlah ya. Oh itu juragan ini, juragan otak-otaknya di daerah sini gitu, siapa tahu. Kan lumayan saya bisa nyamperin gitu ya. Terus disamperin weng opo. Kan rung dibakar ya, masih bentuk ecek entahan. Gak tahu juga ya itu apakah ada juragannya atau home industry. Saya mau menyapa dulu yang sudah masuk di pagi hari ini ya, teman-teman dari BMKG. jam 5 kurang malahan ya, 4:51. Wah, sini Mas Haris, nanti kita kasih informasi cuacanya ya dari Mas Haris BMKG. Habis nonton bola nih kayaknya Mas Haris nih. Gimana jagoannya, maju enggak nih? Spanyol apa Belgia tadi? Terus catur juga udah masuk, katanya glad to see you again, yes. Glad to see you again juga ya, catur. Gimana, sudah ready to gelidik? Jam-jam segini apakah sudah mulai ada keramaian? Crowditification, alah. Untuk apa sih? Mungkin pesen makan atau pesen ini barang-barang apa gitu. Who knows, siapa tahu. Jari ini kan rezekinya kalau di apa di pagi hari, kalau tidak segera diambil nanti dipatok AI. Alah, dipatok AI. Soalnya dipatok ayam sudah tidak relevan ya. Kembali lagi kita harus update ya. Dipatok AI. Terutama untuk para desainer-desainer, para penulis naskah, nanti rezekimu dipatok AI loh. Musisi-musisi. Bahaya. Catur katanya gini, saya onnya malam aja ini pak, Spanyol win. Melaju ya mamen ya. Meyakinkan sih. Tapi entah kenapa saya tuh kayak punya ini, punya bayangan waktu itu emang kayaknya si Fafi ini emang lagi suka memainkan perasaan orang-orang yang punya ini, punya duit ya. Yang suka arisan lah. Arisan saya kira lopong ya. Arisan, beda istilah, sama saja tapi ya yang dilakukan. If you know, you know ya. Jadi memang yang dikumpulkan itu adalah anak-anak kesayangannya. Bukan artinya ini, bukan artinya kesayangan negara-negara itu enggak, tapi lebih ke kayak mereka-mereka yang jadi BA dan next akan menjadi BA. Oh, itu cuman asumsi sih. Kalau teman Pro 2 melihat yang ada di eFootball itu kan wajah-wajahnya kan wajah-wajah BA-nya si FIFA semua itu. eFootball ya. Ya udahlah ya, tapi kita lihat aja nanti apakah nanti akan terjadi partai final yang wadidaw kacau. Seru, cuman sayangnya waktunya itu loh. Wah, ini catur gawe ke misalnya ya, dia kan kemarin gak jadi datang tuh. Sayangnya gak jadi datang, umpamanya dia ngadak ke nonton bareng ya, aku jam loro, weh lada jam loro deh. Kui UMKM ditawani we gratis we megah ya. Bu, purun dodol apa? Biasanya apa sih bahasanya? Sadean ya. Sadean teng atau dodolan lah, terserah lah, pokoknya jualan di RRI pas anu pas final gitu. Oh, purun-purun gratis niki, Bu. Nggih, purun-purun. Jam pinten? Jam kalih. Tataran es teh jumbo jam loro iki ngopo gitu ya. Tuh katanya nih, gak bisa bayangin sih, wek final jam 2 dini Andani ya. Sungguh perbedaan waktu yang kurang begitu menguntungkan ya di Amerika nih. Makanya sih pada sepi semua. Kalau dilihat-lihat beberapa kafe, beberapa tempat-tempat makan ya, resto-resto yang biasanya rajin kayak nyediain kanvas tuh ya, geber atau infocus untuk nonton bareng, entah itu Liga Champions, entah itu Euro ya, Piala Eropa, Piala Dunia mungkin perempat tahun ini. Wah, repot. Paling ya tempat-tempat yang 24 jam itu pun ya sebenarnya orang milihnya juga karena euforianya aja, karena sekarang kan gak perlu langganan neko-neko, gak perlu repot-repot, udah disiarin sama TVRI, udah diputer juga secara audio di RRI. Jadi orang itu pilihannya semakin mudah gitu ya. Kalau mau agak-agak bermodal dikit ya ente bisa pakai Maxstream atau Volaplay gitu kan ya, yang jelas-jelas kerjasama atau ada license untuk menyiarkan secara streaming. Gitu, soalnya saiki HP gak ono sing koyo HP Cino dhisik sing ono antenane ditutut. Bisa nonton TV analog. Saiki kudu nganggo STB no ya. Kebayang enggak sih nonton pakai HP Cina terus harus pakai set top box? Mengset banget itu. Niatnya gampang malah riwa. Ya, makanya agak riwa nih. Kalau mau ngadain nobar ya, ya udahlah ya, kita nikmatin aja apapun nanti hasilnya. Dari Arwana Putra, oh Ake Musang ya. Selamat pagi, aku Musang di Solo Baru. Pagi juga ya, Sang. Oh ya, 8 besar kemarin aku dukung Prancis. Ternyata menang. Perlu dirayain nih, teriak-teriak sambil mukulin galon keliling kampung, kayaknya seru ya, Kak. Ya. Sebenarnya gini, kalau dilihat dari segi materi pemain, Prancis itu wah, itu kalau misalnya kayak di PS ku ya. Wis apa ya, ngebot nek saya iki ngomongnya bot ya. Wong nek nganggo Prancis sih bot. Soalnya genah rata kanan gitu. Olise gimana, Mbappe gimana, Dembele, wah wis pokoknya medeni kabeh. Ngeri pokoknya si Prancis ora ono kurang-kurangnya. Asine cuman in real life ya, in real football ya, kita sambil ngelihat faktor-faktornya gitu ya. Kalau Bunda katanya dukung yang ada Messinya, Kak. Udah Dek tunggu loh, Bun, di 4 besar. Panik nih pasti Bunda. Haha katanya. Lagunya Juwita dan Rosa boleh ya, Kak? Spesial buat Bunda aku. Oke, boleh, baiklah. Seneng banget ya lagunya Juwita ya. Oke. Tak cepak ke dulu nanti. Baiklah. Yes, itu dulu aja. Dan saya juga gak lupa untuk say hi. Menyapa untuk teman Pro 2 morning person. Meskipun Sabtu tidak mengurungkan niatnya untuk tetap bangun pagi. Tapi mungkin belum sempat dudul, belum sempat dumuk WhatsApp. Belum bisa mengetik message-nya. Selamat pagi ya buat IKS, buat Bagus Huda, buat Yeni, buat Hari S Intip. Terus siapa sih? Banyak sih ya. So sorry ya kalau ingatan saya itu agak-agak terbatas. Kakean saya dipikir ya. Ya udahlah ya. Pokoknya saya temani kamu semuanya dengan lagu-lagu oke, lagu-lagu enak. Bolehlah sambil say hi di sini, sambil tetap ngobrol kita. Request lagu dikit-dikit juga boleh. Kalau ada kita puter, kalau enggak ada kita skip aja. Orang enggak ada. Tetap saya di sini terus ya. Di 105.5 FM Pro 2. Teman terbaik kamu.